dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

104 RRI Jayapura, ya, Suara Budaya Papua. Ya, dan tentunya Paci-Maci, Kakak Redorang, program acara kita Orang Warung Papeda, Maci Jain hadirkan juga. Masih dengan serangkaian informasi, juga lagu-lagu Nusantara yang masih akan menemani kita buka kebersamaan hingga nanti tepat di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, macam-macam ya, karir orang semua, macamnya ini akan membagikan ya. Ya, untuk pace-mace kakak orang semua dari kami yang mungkin mempunyai hobi ya, mungkin jalan-jalan sendirian ya. Sebagian orang juga mungkin merasa nyaman ya ketika melakukan perjalanan sendirian tanpa kita ditemani keluarga atau sahabat dekat ketika kita menikmati suasana baru ya, pace-mace kakak orang semua. Dan ini Mace Jane melansir dari jurnal personality ya, bahwa aktivitas sendirian ini membantu kita orang untuk memahami emosi ya serta kebutuhan pribadi lebih mendalam. Ya, dan perjalanan sendirian ini juga sering memberikan rasa kebebasan ya untuk kita menentukan pilihan tanpa tekanan sosial yang berlebihan ya. Aktivitas mandiri juga meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan mengambil keputusan penting dalam kita kehidupan. Ya, dan kami yang sering gemar berjalan sendirian ya, ini biasanya menikmati ketenangan karena lebih mudah juga mengatur waktu ya sesuai kita punya keinginan pribadi ya. Dari suasana yang tenang ya, ini juga membantu kita untuk bisa mengurangi stres ya, sekaligus meningkatkan konsentrasi selama menjalani aktivitas harian. Ya, dan pace-mace kakak dorong semua sebagai ya, sebagian dari kita orang ya mungkin memilih berpergian ya sendiri ya karena ingin menikmati pengalaman yang baru tanpa mungkin terganggu ya atau perbedaan pendapat dengan orang lain ya. Dan penelitian jurnal juga menjelaskan bahwa kebebasan menentukan tujuan perjalanan ya ini meningkatkan kepuasan emosional seseorang ya secara signifikan juga. Dan perjalanan sendirian ini juga membantu kita untuk mengenali kemampuan diri ya dengan menghadapi tantangan maupun juga situasi yang tidak kita duga ya selama perjalanan. Ya, dan pengalaman mandiri ini juga memperkuat kemampuan adaptasi sosial serta pengendalian emosi seseorang ya, pace-mace kakak didorong semua. Dan ini meski kita melihat menyenangkan, tidak semua orang juga nyaman ya mungkin melakukan perjalanan tanpa teman ya karena faktor keamanan maupun juga kecemasan sosial. Ya, dan biasanya pace-mace kakak didorong semua dengan tingkat kecemasan yang tinggi ya, ini juga cenderung membutuhkan dukungan emosional ketika kita berada di lingkungan asing baru ya. Ya, dan psikologi juga menyebut bahwa perjalanan sendiri ini juga bukan tanda ya seseorang antisosial ya, melainkan bagian kebutuhan untuk menikmati ruang pribadi secara sehat dan juga seimbang. Dengan kita menentukan waktu menyendiri, ini juga membantu untuk memulihkan energi mental ya setelah berinteraksi ya. Ya, karena itu kebiasaan jalan-jalan sendiri ini juga dapat memberikan pace-mace kakak adik orang semua manfaat psikologi selama kita orang melakukan dengan aman serta tetap menjaga juga keseimbangan. Ya, perjalanan yang tentunya dilakukan sendiri ini juga membantu kita untuk mengenali diri ya sekaligus meningkatkan ketahanan emosional dalam kita kehidupan. Ya, dan masih Mace Jane bagikan berbagai informasi lainnya dan mari kita orang ikuti satu info budaya yaitu wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar Fak-Fak berikut ini.
1: Masih di kita rungkut suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Mace akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti nggak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di Fak-Fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama desa wisata Ugar karena memang desa wisata Ugar ini terletak di distrik Kokas, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Nah, desa wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia atau ATWI ADWI ya tahun 2022 ya. Ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur atau Kars. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk Kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen nih ya, sekali-sekali ya kalau memang ada kesempatan mau deh jalan-jalan ke Desa Wisata Ugar di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak Papua Barat yang masuk juga dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022.

Masih di Kitaro Ensiklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Mas Jeta akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

Ya, macam-macam yang ada orang semua. Satu informasi dari Wali Kota Jayapura, ya, Abisai Rolo yang menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua dalam rangka implementasi kebijakan otonomi khusus Papua, ya, di Timika. Ya, dan forum tersebut diikuti kepala daerah, organisasi perangkat daerah, serta pemangku juga kepentingan dari seluruh tanah Papua, ya, untuk membahas percepatan pembangunan dan sinkronisasi program pusat dan daerah. Ya, dalam forum itu Abisai Rolo menilai sejumlah materi yang dipaparkan telah mulai dijalankan pemerintah Kota Jayapura, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan juga pelayanan masyarakat. Ya, dan yang paling penting, ya, yang mengatakan adalah kerja nyata, ya, untuk pembangunan yang ada di tanah Papua yang harus diberikan juga kesempatan seluas-luasnya kepada pimpinan daerah dan perangkat OPD, ya, macam-macam kakak dedong semua, agar tentunya mereka dapat membangun dengan penuh tanggung jawab. Ya, dan saat ini sudah pukul 9.43 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya berbagai informasi dan lagu-lagu Nusantara masih Mace Cin hadirkan untuk menemani Pace Mace, kakak dedong orang semua.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
2: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
2: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
5: Masih di Ketroprovinsi Kelopi Republik Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papuas Candy. Wah, kalau udah ngomongin Papuas Candy ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papuas Candy ini ya, kalau di Papua dong bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya sahabat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur baru dikunyah dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua. Ya, jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.

pukul 9.57 menit waktu Indonesia Timur. Paci-maci kakak didorong semua. Ya, dan satu lagu dari Suku Dani tadi ya, sekaligus mengakhiri rangkaian perjumpaan saya Maci Cain dari ruang dengar Paci-maci kakak didorong semua. Ya, dan masih ada berbagai program acara menarik lainnya yang tentunya masih akan dilanjutkan oleh rekan saya Maci Ita. Ya, dan dari Jalan Tasangkapura ya, Paci-maci kakak didorong semua, nomor 23, frekuensi 89,3 MHz, 4 RRI Jayapura. Saya Maci Jain, pamit dari ruang dengar Paci-maci kakak didorong, dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4

0: ampun. Karena corona ini ampun.
1: Nah, ya maksudnya kan kadang terpaksa kena seduh.
2: Maksudnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Duki. Nah, kan jadi kimandan di seluruh Indonesia.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: Sa posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Ish, iyo nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.
4: Hidup sebagai peternak lele di kota besar seperti Jakarta tidaklah mudah. Lahan yang sempit merupakan salah satu kendala utama bagi para peternak lele. Tidak hanya itu, perairan di perkotaan pun makin terkikis oleh bangunan atau jalan raya, hingga terasa semakin tipis harapan untuk beternak lele. Bukan hanya lahan sempit yang menjadi kendala pembudidayaan lele di kota besar. Sulitnya perairan dan polusi udara juga bisa menjadi masalah dalam ternak lele. Namun, kendala utama bisa dipatahkan oleh teknologi baru bernama Bioflok. Harry, salah seorang peternak lele asal Banyumas yang kini menjajal usaha ternaknya di ibu kota, akan membagikan pengalaman serta tata cara menerapkan metode ini kepada pemirsa.

0: kalau ini pertama kali dari kawan saya. Kebetulan saat itu dia lagi mencoba metode bioflok itu di rumahnya. Saya kaget, loh kok bisa dia bertenang lele di rumah? Terus baru dia ceritakan kalau dia memakai sistem bioflok untuk bertenang lele di rumah.
1: Teknologi bioflok sangat cocok diterapkan di kota besar yang berlahan sempit untuk usaha peternakan lele. Karena bioflok tidak perlu menggunakan lahan yang luas atau balong untuk beternak lele. Justru, sistem ini bisa beternak lele lebih banyak daripada menggunakan metode lama. Sistem bioflok ini pun mampu mengatasi kerugian akibat berkurangnya populasi lele yang signifikan dan tiba-tiba, karena lele merupakan jenis ikan kanibal atau ikan yang memakan sejenisnya.
0: Pakai bioflok ini nggak perlu kolam yang luas, cukup hanya kolam berbentuk lingkaran. Kolam ini diameternya 2,5 meter, tinggi 1 meter ranah kurang lebih. Tapi jangan salah, pakai bioflok malah bisa menyebar bibit lele lebih banyak daripada pakai cara lama.
1: Teknologi bioflok memang sudah tak asing di kalangan peternak ikan, terutama di daerah perkotaan. Dengan permasalahan utama yaitu krisis lahan, metode bioflok merupakan salah satu solusi karena dinilai lebih praktis dan ekonomis untuk diterapkan di kota dengan sempit lahan seperti di Jakarta.
0: Jika awal, bioflok saya sempat mengalami kegagalan. Blok dalam kolam terlalu padat karena aeratornya mati dan keasaman air kurang saya perhatikan. Akibatnya pembenihan lele saya tidak berkembang.
1: Meski sempat gagal, Harry terus mencoba metode bioflok dengan lebih sering memastikan aeratornya bekerja 24 jam. Harry yakin betul metode bioflok pada peternakan lele dapat memberikan keuntungan. Budidaya lele sistem bioflok diterapkan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi mengolah limbah budidaya menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang bisa menjadi pakan lele. Caranya, melalui penambahan kultur bakteri probiotik dan pemasangan aerator yang akan menyuplai oksigen sekaligus mengaduk air kolam.
0: Pertama, saya memasukkan kurang lebih 10 kilo kompos ke dalam air kolam. Habis itu, saya mencampurkan air sama larutan campuran probiotik cukup 5 mili per meter lah. Setelah itu baru dikasih tetes tebu atau namanya molasses sekitar 200 gram per meter kubik.
1: Setelah pencampuran kompos, larutan probiotik dan tetesan tebu atau molasses, air harus didiamkan selama 1 pekan, hingga muncul kutu air atau dapnia, yang akan menjadi pakan alami untuk benih-benih lele.
0: Biasanya, dapnia ini akan banyak muncul di hari ke-15 setelah pencampuran air tadi.
1: Air yang siap ditebar benih selain ditandai dengan adanya dapnia, air dalam kolam juga akan berubah warna menjadi hitam kecoklatan. Tetapi uniknya, ketika air diambil menggunakan gelas, air akan tetap terlihat jernih.
0: Nah, nanti kalau airnya udah kecoklatan, benihnya baru ditebar ke kolam. Baru deh nanti muncul yang namanya kapluk atau endapan dari dasar kolam. Ini tanda kalau blok sudah mulai terbentuk dan akan teraduk sesuai dengan pergerakan lele. Makanya saat penebaran benih harus dipadatin biar teraduk terus.
1: Semakin hari, air akan berubah dari coklat menjadi kemerahan. Itu merupakan tanda bila flok sudah jadi. Teknik ini bisa untuk pembesaran benih maupun pembesaran lele konsumsi. Ketika memasuki masa pembentukan flok, Harry kembali mengalami kegagalan karena jumlah flok yang berlebihan. Efeknya, air menjadi lebih keruh dan berpotensi membuat ikan rentan terkena penyakit. Ternyata kendala tidak hanya sampai di situ saja. Setelah kegagalannya pada mesin aerator dan kelebihan vlog, Harry kembali mengalami kendala pada air kolam yang berbusa. Banyaknya busa yang menutupi permukaan air kolam dapat menyebabkan kurangnya asupan oksigen untuk ikan. Dengan segala kendala yang ia hadapi, Harry tetap mempertahankan metode biovlog hingga saat ini, karena ia yakin metode ini dapat membuatnya untung daripada metode lama yang pernah digunakannya dulu di Banyumas, dan meminimalisir resiko kanibalisme antar lele. Sistem biovlog selain bisa digunakan pada lele, juga bisa diterapkan untuk budidaya udang. Bagaimana? Anda tertarik budidaya lele di rumah dengan metode biovlog?

0: Tari Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Mengenal makanan tradisional di Indonesia.
6: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gomu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijepit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
1: Urah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada? Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
2: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
1: Hah? Kosong gimana?
2: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
2: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
3: Intermezzo.
4: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
3: Boten enten, Mas.
4: Ah, tahu sepake santen pun tak apa-apa.
3: Loh, sampun telas, Mas.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.

Macam-macam cerita kade, lagu Atawenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atawenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atawenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4

Pacimaci kakak diterang semua, masih di kita Rampung Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pacimaci kakak diterang di siang hari ini, Pacimaci akan ditemani oleh saya Macita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga teman-teman pop daerah Nusantara dan juga teman-teman dari Papua tentunya. Jadi Pacimaci kakak diterang semua, jangan

sampai macam-macam orang pindah saluran radio, tetap di kita orang punya Suara Budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz, ataupun juga macam-macam kakak adik orang semua juga bisa mendengarkan siarannya kita orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Halo pendengar dan penonton RRI Net, jumpa lagi dalam podcast RRI Manokwari bersama saya Tesalonia M. Weser dan guestarnya kita di podcast kali ini, si cantik yang lebih cantik dari saya, lebih muda dari saya ya. Halo, selamat datang di podcast RRI Manokwari.
1: Halo, terima kasih Kak.
0: Baik, pendengar dan penonton, kita bakal kepoin kakak cantik yang satu ini. Boleh dikasih tahu dong nama lengkapnya?
1: Oke, nama lengkap Marceline Yuliani Manufandu.
0: Nama panggilannya?
1: Nama panggilan Yuli.
0: Oh, kirain nama panjangnya Juli gitu ya, bukan? Oh. Ya? Dan pendengar serta penonton, kita bakal berbincang-bincang tentang UMKM dengan topik yang muda yang berusaha. Kenapa yang muda yang berusaha? Ya tentu ada cerita di balik topik kita, dan di hadapan kita juga ini ya, Kakak Yuli ada beberapa kerajinan tangan ya. Dan ini merupakan produk-produk yang tersedia di store-nya Kakak Yuli.
1: Betul sekali.
0: Kenapa mau berusaha di usia muda?
1: Kita jiwa muda yang harus berusaha seperti acara di sore hari ini ya, ya. Karena kita yang lebih energik sekarang. Dunia apa ya, Gen Z ya, milenial. Jadi kita yang harus bersaing.
0: Kita yang harus bersaing berarti kita harus menyiapkan diri terlebih dahulu, harus ya, untuk menghadapi kenyataan hidup.
1: Betul sekali.
0: Kalau Kak Yuli sendiri, rutinitas hari-harinya selain dengan penjualan produk-produk yang memang harus dipasarkan,
1: ya,
0: sebenarnya ini memang kecintaannya karena bidang ilmu yang sudah dianutnya, atau ini bertolak belakang nih?
1: Oh, bertolak belakang tentunya.
0: Banting setir
1: kakak.
0: Memangnya waktu kuliah jurusan apa?
1: Saya jurusannya jurusan pertanahan.
0: Jurusan pertanahan?
1: Iya, sarjana terapan pertanahan.
0: Sarjana terapan pertanahan, iya. Terjun bebas langsung.
1: Banting setir. Iya.
0: Banting setir ya dengan produk-produk yang memang sudah dipromosikan.
1: Betul.
0: Nama tokonya atau nama usahanya?
1: Epipanis.
0: Epipanis?
1: Iya. Toko what? Epipanis.
0: What? Epipanis?
1: Oh.
0: Ada apa dengan Epipanis?
1: Epipanis itu terinspirasi dari nama kedua keponakan.
0: Nama kedua keponakan.
1: Arti nama mereka penampakan atau penyataan Tuhan.
0: Penyertaan Tuhan.
1: Jadi Epipanis sendiri karena ponakan cewek dan cowok, namanya Epifani dan Epifanio. Epifania dan Epifanio.
0: Jadilah sebuah nama. Apalah arti sebuah nama, ternyata ada filosofi dari Epifanisnya. Penyertaan Tuhan.
1: Jadi, penampakan Tuhan.
0: Mengharapkan penampakan Tuhan, pemberkatan Tuhan dalam usaha.
1: Betul sekali.
0: Dan apa saja sih produk-produk yang coba dipasarkan atau diperjualbelikan dari Epipanis ini?
1: Iya, yang pertama ada bergerak di bidang kuliner dulu ya.
0: Oke, kuliner.
1: Iya, cake, makan-makan itu. Iya, saya suka dengan kue-kue.
0: Kue-kue.
1: Akhirnya jadilah sebuah usaha.
0: Kue-kue ini otodidak, belajar sendiri atau ada tutorial yang dipelajari?
1: Spesial di sore hari ini yang saya bawakan di sini ada lontar.
0: Ada lontar loh pendengar dan penonton.
1: Iya, lontar ini saya belajar otodidak.
0: Belajar otodidak.
1: Dituntun lewat telepon.
0: Betul. Petunjuknya lewat telepon ya.
1: Iya,
0: jarak jauh atau jarak dekat?
1: Jauh.
0: Oh,
1: jarak jauh sekali. Waktu saya studi di Yogyakarta, kemudian kakak perempuan di Manokwari, kami call untuk minta resepnya, bagaimana triknya, bagaimana sampai hasilnya bagus, rasanya enak, tidak bau amis dan seterusnya.
0: Nah, pendengar serta penonton RRI Net, di hadapan kita dapat satu oleh-oleh kue lontar.
1: Ya.
0: Ini khas Papua dan memang ciri khas dari Epipanis.
1: Betul sekali.
0: Lihat saja glowingnya, minta ampun ya, lebih mulus dari wajah kita.
1: Oh.
0: Kalau membuat lontar ini dalam waktu berapa lama pembuatan? pembuatannya dan sejak kapan memulai bisnis lontar?
1: Untuk pembuatannya itu kurang lebih 2 jam.
0: 2 jam ya?
1: 2 jam.
0: Mulai dari pengolahan awal.
1: Benar.
0: Bahan-bahannya.
1: Benar sekali. 2 jam. Kemudian sejak memulainya, saya waktu studi ya.
0: Waktu di Jogja.
1: Waktu studi. Jadi mencoba untuk memperkenalkan apa itu lontar. Kalau di luar Papua kan yang kita kenal paisus ya.
0: Paisus ya.
1: Kalau di daerah timur kita taunya lontar ukuran besar. Paisus ukurannya mini kecil. Kemudian diperkenalkan. Diperkenalkan coba-coba kemudian jadi kesukaan teman-teman di sana.
0: Di Jogja.
1: Di Jogja.
0: Wow.
1: Akhirnya belajar terus untuk dapat versi yang terbaik untuk dipasarkan.
0: Untuk pembuatannya awalnya di Jogja.
1: Awalnya di Jogja.
0: Dirasakan oleh konsumer pertama juga di Jogja.
1: Di Jogja.
0: Kesan pertama mereka ketika mereka mencicipi kuliner khas dari Papua ini?
1: Kesan mereka ternyata enak ya. Ini mereka masih menyebutkan ini adalah paisus. Tapi dengan tegas dan berani saya bilang no, ini bukan paisus. Ini namanya lontar, khas Papua.
0: Bukan buah lontar ya.
1: Bukan
0: ini
1: buah lontar. Iya, saya pernah ditanya begitu. Apakah ini bahan-bahannya dari buah lontar? Oh, tidak. Ini tepung dan di flanya di tengah-tengah itu pakai telur dan susu. Iya. Jadi tidak ada campuran dari buah lontar sendiri.
0: Asli ya.
1: Asli.
0: Tanpa buah lontar. Dan pendengar serta penonton, terkadang kan kita juga mungkin di antara kita mencoba untuk membuat lontar.
1: Iya.
0: Ada yang pinggirannya hangus,
1: betul.
0: Ada yang berlubang-lubang.
1: Benar. Benar sekali.
0: Kok bisa glowing se-glowing-glowingnya?
1: Berangkat dari mencoba dan belajar. Pertama kali saya mau belajar buat lontar ini, saya beli piring lontarnya itu dua.
0: Piring lontar khusus.
1: Piring lontar khusus. Kemudian waktu pertama sekali saya mencoba membuatnya, butuh pengorbanan.
0: Berarti ada proses yang memang dilalui proses sampai semulus dan seglowing
1: benar
0: ini.
1: Benar sekali. Saya waktu angkat lontarnya dari tempat bakingan dari tatung, keluar dari itu jatuh ke lantai dan terpecah belah.
0: Itu kesan pertama.
1: Itu kesan pertama
0: yang
1: untuk belajar.
0: Iya.
1: Dan pada saat itu di jam 1 malam, karena besoknya saya harus menyediakannya untuk teman-teman.
0: Oke.
1: Jadi kecewa pasti, Kakak. Kecewa, kemudian saya rasanya aduh kayaknya berhenti sudah stop.
0: Hampir menyerah.
1: Hampir menyerah. Saya tinggalkan itu dari dapur ke depan, kemudian kembali lagi. Saya tarik nafas panjang dan saya berkata segala sesuatu butuh pengorbanan. Mungkin ini
0: setuju.
1: Pengorbanan saya yang pertama dan hasilnya nanti saya dapatkan. Dan inilah hasilnya.
0: Proses tidak mengkhianati hasil ya. Dari proses hampir kecewa, hampir putus asa, akhirnya bangga dengan buatan sendiri.
1: Benar.
0: Selain lontar, ada produk-produk apa lagi di toko Epifanish?
1: Iya, dari lontar kita beralih ke home decor.
0: Oh, home decor juga
1: home
0: ya?
1: Home decor juga.
0: Apa saja sih?
1: Di home decor tentunya kami menyediakan pernak-pernik, barang-barang yang akan menghiasi sebuah ruangan, ruang tamu atau kamar, bahkan dapur.
0: Oh.
1: Dapur dan mungkin
0: seisi rumah.
1: Seisi rumah tentunya.
0: Dalam luar rumah juga ya?
1: Iya. Jadi akan ada kursi, kemudian meja, tapi jangan salah nih, di home decor toko Epifanish, kursi-kursi dan mejanya tuh unik-unik loh.
0: Unik-unik, berarti suplainya di luar.
1: Iya, pengrajinnya, benar.
0: Oke.
1: Benar.
0: Nah, teman-teman atau bapak, mama, adik, kakak, dorang, ternyata home decor ini juga mempunyai ciri khas yang unik.
1: Betul.
0: Selain home decor, pernak-pernik di dalam dan di luar rumah, apalagi?
1: Ada nih yang sama-sama kita lihat di depan ini, Kak.
0: Ada di depan mata kita, ada juga yang dipakai kita
1: yang
0: ya.
1: Yang dipakai, betul sekali. Ada aksesoris untuk buat perempuan berdandan ya.
0: Ya, terlihat lebih langsing ya.
1: Oke.
0: Kalau tidak ya,
1: terlihat lebih berseri-seri.
0: Betul
1: begitu.
0: Betul sekali, ini ciri khas karena aksesoris ini aksesoris Papua ya.
1: Papua.
0: Yang buat apa yang dipesan?
1: Saya membantu pengrajin lokal Manokwari khususnya.
0: Yes.
1: Jadi awalnya saya membeli produknya, membeli tusuk konde cendrawasih yang saya pakai.
0: Yeah.
1: Kemudian karena unik dan bagus sekali, menyerupai asli ya.
0: Yeah, betul.
1: Cendrawasih asli, saya mencoba untuk mempromosikannya melalui media sosial.
0: Okay.
1: Media sosial pribadi. Mm-hmm. Akhirnya banyak orang yang minat dan pesan melalui saya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian saya melanjutkan pesanan itu kepada pengrajin tersebut.
0: Pendengar dan penonton RRI Net di podcast RRI Manokwari, ya tadi sudah ada beberapa produk ya yang disampaikan, salah satunya ya yang ada di kepalanya saya, atas sampingnya
1: ya.
0: Ada di si Juli juga bagian atasnya. Jadi di kepala kita nih tidak bersarang burung cendrawasih.
1: Bukan.
0: Burung cendrawasihnya lagi terjepit di
1: iya.
0: rambut kita. Tapi unik sekali nih anting-anting. Saya baru pertama kali melihatnya loh.
1: Iya.
0: Unik sekali.
1: Sangat unik.
0: Pasti pembuatannya rada-rada susah ya.
1: Tentu rumit. Pembuatannya rumit karena dia benar-benar menyerupai cendrawasih kecil.
0: Betul.
1: Cendrawasih mini.
0: Miniaturnya nih dalam bentuk anting-anting.
1: Betul.
0: Kalau tadi jepitan rambut, ini yang dipakai saya tusuk konde. Kemudian ada lagi ya di hadapan kita.
1: Iya.
0: Jadi kalau pembuatan ini memang dari pengrajin lokal Papua.
1: Betul.
0: Yang coba diekspor juga, dipromosikan ya.
1: Betul.
0: Di toko Epipan. Jadi memperbadayakan ya.
1: Benar.
0: Untuk produk-produk anak-anak Papua.
1: Benar.
0: Kalau ini ada tusuk konde yang lain, ada anting-anting juga serupa tusuk sisir bambu.
1: Sisir
0: ya?
1: Bambu, anting sisir bambu, ada juga anting dari Tifa.
0: Oh, dari Tifa juga
1: Tifa,
0: ya.
1: Benar. Kemudian tusuk rambutnya di sana ada ukiran-ukiran menyerupai ada gambar apa? Burung mambruk. Kemudian pinang dan sirih.
0: Okay.
1: Tapi jangan salah nih kakak, kita menerima request.
0: Oh request. Oh jadi benar contohnya sekali. Kalau diriku suka kupu-kupu bisa request.
1: Tentu bisa.
0: Lukisannya kupu-kupu.
1: Tentu bisa.
0: Ya.
1: Kenapa kakak? Karena kita punya potensi anak-anak muda Papua. Oke, saya informasikan dulu. Yang bikin ini adalah salah satu anak Papua, asli Papua.
0: Asli Papua.
1: Asli Papua. Dan di sini kenapa saya ambil produk-produk ini? Saya bantu untuk mempromosikan, membantu untuk menopang UMKM lokal sendiri.
0: Betul, betul.
1: Jadi kita punya anak-anak Papua itu potensi dirinya luar biasa. Jangan takut untuk mengembangkan diri.
0: Potensinya luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Dibutuhkan wadah juga.
1: Dibutuhkan wadah
0: untuk mempromosikan.
1: Betul.
0: Produk ataupun hasil karya mereka.
1: Benar.
0: Nah sebenarnya ya, kalau menurut Yuli, kualitas apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Kalau bisa dibilang kamu ini termasuk pengusaha muda, entrepreneur muda deh.
1: Terima kasih, wow. Kualitas diri. Yang pertama, masing-masing kita punya potensi diri kak.
0: Mm-mm.
1: Menurut saya masing-masing kita punya potensi diri. Cuman kita belum sadar kalau kita punya. Yang kedua, percaya diri. Jadi kalau saya bisa sesuatu, jangan saya simpan minder, simpan sendiri, dikubur. Tapi cari circle, cari ruang, lingkungan, cari teman-teman yang dia terima kita padanya. Apa yang kita bisa, disitulah kita salurkan. Jadi disitulah tempat kita saling mendukung, diasah di situ.
0: Mencari lingkungan yang mendukung kita,
1: mendukung kita.
0: Jadi apa yang kita bisa, potensi yang dimiliki oleh kita, jangan dipendam, tetapi diekspor semuanya.
1: Diekspor.
0: Tapi kita juga mendukung circle-nya kita seperti tadi.
1: Betul.
0: Dibilang sama Yuli, mungkin lingkungannya kita, keluarganya kita terlebih
1: keluarga.
0: Khusus ya, yang
1: betul.
0: Terdekat dengan kita.
1: Terpenting itu kak.
0: Yang mendukung. Nah kalau untuk ownernya sendiri, si Yuli.
1: Iya.
0: dibantu juga dengan beberapa karyawan atau sementara masih mengerjakan sendiri nih?
1: Dalam 5-6 bulan ini saya masih mengerjakannya sendiri.
0: Sanggup ya seorang perempuan yang super woman.
1: Harus sanggup.
0: Harus sanggup.
1: Harus sanggup. Kita masih muda. Harus lebih energik.
0: Jadi aktivitasnya kamu sementara memang lagi fokus ke usaha.
1: Sekarang ini dalam satu bulan terakhir saya bergabung dengan perusahaan yang bergerak di bidang logistik, pengiriman barang, tapi juga saya terus tekuni usaha. Jadi misalnya contohnya lontar, jika ada yang pesan saya buat, saya antar.
0: Dalam satu hari berapa pemesanan?
1: Untuk terakhir semalam kemarin itu tiga
0: ya. Kalau dalam satu kali pembuatan kan dibutuhkan waktu 2 jam.
1: 2 jam.
0: Nah, kalau lontar yang kamu buat ini kapan dibuat?
1: Untuk lontar yang spesial ini kak, karena saya diundang ke acara yang spesial juga, jadi lontar ini semalam saya buat dari jam 12 setengah satu lah.
0: Setengah satu malam. Setengah 12:30
1: ya, dini hari. Sampai sekitar jam 3:30-4.
0: Wow.
1: Ya.
0: Itu sedikit lagi ya kami jalan dinas subuh.
1: Iya.
0: Tapi thank you banget ya. Sama-sama. Karena satu lontar di saat ini spesial dibuat khusus dari Epipanis
1: lontar
0: ya. Untuk RRI Manokwari. Jadi beruntung ya kru yang bertugas di sore hari.
1: Iya.
0: Dan untuk pembuatannya memang ini dari ide awal ya. Sudah diketahui, oh saya pasti akan berkembang di usaha lontar, kemudian memperdayakan potensi-potensi anak-anak Papua dengan kreativitasnya, atau mungkin ada impian lain?
1: Kalau ini sebenarnya berawal mula dari suka, hobi kak.
0: Suka dan hobi?
1: Iya, saya suka sama kue lontar.
0: Suka.
1: Sebelum saya tahu untuk membuat kue lontar, sering sekali pesan sama orang, teman yang bisa bikin lontar. Kemudian karena suka, akhirnya coba bikin lontar, kemudian belajar dan mendapatkan hasil ini.
0: Okay.
1: Sama seperti home decor juga kak.
0: Cara memasarkan produknya?
1: Cara memasarkan yang pertama tentunya saya akan promosikan ke keluarga.
0: Keluarga terlebih dulu.
1: Keluarga harus coba. Keluarga, kemudian ke teman-teman terdekat. Kalau dua ini sudah ada dukungan yang positif,
0: ya.
1: Gas, maju.
0: Pantang menyerah, pantang mundur menyerah, ya.
1: Pantang mundur.
0: Kecuali awal tadi ya, awal
1: mula. Iya,
0: mulanya.
1: Awal mula.
0: Kemudian untuk usaha yang sedang dijalani, hal paling tersulit yang dialami Juli?
1: Hal paling tersulit tidak bisa memberikan yang terbaik versi saya.
0: Okay.
1: Jadi ini contoh kecil ya kak.
0: Yeah.
1: Kalau misalnya saya buatkan pesanan lontar, tapi kemudian ada cacat begitu tampilannya, cacat. Kalau resep okay. Tampilan misalnya dia patah, itu apa ya? Membuat saya sedih dan hal yang apa ya? Menjadi PR begitu saya belum bisa memberi yang terbaik. Jadi itu sulit untuk saya bagaimana ya? Menyelesaikannya saya harus
0: ini nama baik produk juga
1: nama baik.
0: Kalau pemesanannya dari mana saja selain keluarga?
1: Pelanggan tetap nih
0: boleh.
1: Okay. Pelanggan tetap saya yang sampai hari ini sampai tadi pagi jam 6:30 ambil pesanannya adalah spesial dari Oksibil. Yes.
0: Wah itu kan di Papua ya.
1: Benar kakak.
0: Okay.
1: Jadi teman ini dia suka sekali dengan lontar Epipanis. Setiap kali ke Manokwari tidak pernah absen dari lontar Epipanis.
0: Selalu pesan untuk
1: selalu
0: dibawa
1: pesan.
0: Ke Oksibil.
1: Iya.
0: Luar biasa ya. Ternyata bukan hanya di Manokwari, di Jogja.
1: Iya.
0: Di Jogja juga?
1: Di Jogja.
0: Walaupun kamu sudah di Manokwari?
1: Sering banyak teman-teman yang di sana yang sudah mengkonsumsi ini pesan, cuman kan lontar ini kita tidak bisa simpan lama ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi saya selalu menjawab bahwa kalau ada yang berangkat ke sana bisa dititip.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita tidak bisa kirim lewat ekspedisi, akan rusak dan
0: betul. Sensitif sekali.
1: Sangat sensitif.
0: Dan kalau boleh tahu ya, pendengar dan penonton RRI.net di podcast kita kali ini, yang muda yang berusaha, sebenarnya cita-cita atau impian dari seorang Yuli?
1: Impian saya sebenarnya adalah seorang pengusaha.
0: Impiannya adalah seorang pengusaha, tetapi kuliahnya jurusan pertanahan.
1: Benar, kakak. Kenapa saya memilih berusaha di bidang ini? Kita bisa mengekspresikan diri dengan leluasa.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu kita bisa atur sedemikian rupa, istilahnya kayak kita bos untuk diri
0: ya,
1: sendiri.
0: Ya, betul.
1: Jadi kita bisa nih pakai itu untuk jualan atau juga bisa dipakai untuk belajar, berkumpul bersama teman-teman yang di situ circle-nya untuk hal-hal belajar hal-hal yang positif.
0: Banyak pengalaman.
1: Banyak
0: yang
1: pengalaman. Iya.
0: Tapi impian dari seorang Yuli untuk usahanya.
1: Usaha ini yang pastinya
0: mungkin buka cabang di mana?
1: Saya pernah terfikirkan untuk buka cabang di Jogja.
0: Oke. Okay.
1: Khusus untuk semua tentang Papua, baik itu aksesoris maupun makanan-makanan khas. Karena peminatnya luar biasa banyak juga, Kak, di Jogja. Dan itu juga bisa jadi apa ya, lapangan kerja untuk teman-teman di sana. Jadi kita sendiri nih yang kerja untuk kita sendiri. Sekalian kita memperkenalkan produk atau budaya kita ke luar Papua.
0: Ya, benar sekali ya, pendengar dan penonton. Jadi kita yang punya usaha jadi bos sendiri, tapi kita juga membuka peluang dengan lapangan pekerjaan.
1: Ya.
0: Mungkin dimulai dengan 1-2 karyawan, setelah betul. Itu banyak karyawan kita, karena sudah buka cabang di mana-mana nih dari
1: Epic Tanis.
0: Amin. Kalau untuk pembelian tadi kan selain di media sosial, mungkin yang ingin membeli secara langsung boleh juga. Atau kedepannya ada satu tempat store yang disiapkan?
1: Iya, untuk sementara ini masih virtual ya, masih melalui media sosial. Tapi dalam bulan ini toko akan dibuka di depan Kodim, alamatnya di Brawijaya, persis berhadapan dengan Gapura Kodim.
0: Ya, kita tunggu saja ya, siapa tahu mau gunting pita Erin Manokwari diundang ya.
1: Oh, dengan senang hati.
0: Pulangnya bawa oleh-oleh lontar manis. Kalau teman-teman yang ada di Kota Manokwari, bapak, mama, adik, kakak, dorang, ya punya pendengar dan penonton RRI.net dalam podcast RRI kita kali ini, suka duka dalam berusaha di bidang home decor, kemudian dalam lontar dan lain-lainnya yang dikerjakan.
1: Suka dukanya banyak sekali tentunya. Yang sering sekali dialami sebagai pengusaha adalah sepinya pelanggan. Jadi kalau sudah sepi, bagaimana nih cara kita untuk menarik perhatian atau memperkenalkan apa yang menjadi produk kita?
0: Iya,
1: itu dukanya. Tapi kalau sukanya, saya sangat berpuas hati ketika ada pelanggan yang puas dengan apa yang kami sediakan dan berikan, baik itu pelayanan maupun juga mungkin rasa dari makanan yang kami sediakan.
0: Oke. Pendengar dan penonton RRI Net Manokwari, pada podcast RRI Manokwari kita sore hari ini ya, bersama dengan seorang yang masih muda tapi sudah menekuni bidang usaha yang boleh dicoba boleh diadu rasanya.
1: Boleh.
0: Dan produk-produk yang dipasarkan juga boleh ya dilihat bagaimana. Boleh. Ah, bagusnya ya cendrawasi-cendrawasi yang ada di hadapan kita.
1: Iya.
0: Ya, kalau dilihat dari jauh seperti terlihat asli.
1: Benar.
0: Padahal ini hanya ya bukan dibilang KW juga, tapi miniaturnya cendrawasi.
1: Miniaturnya cendrawasi.
0: Pesan-pesan untuk anak-anak muda yang ada di luar sana, entah itu di dalam kota Manokwari, di lingkup Papua Barat, atau di Indonesia, ya. Dari seorang Yuli Manufandu.
1: Pesan-pesan yang saya mau bilang, teman-teman, kita orang punya potensi. Jangan dikubur. Potensi kita harus diasah. Mari belajar, buka diri, mengisi diri, memulai sesuatu. Tidak hanya untuk bidang usaha, Kak. Kalau mereka lebih kelebihannya mungkin di bidang olahraga, itu jangan dikubur, tapi diasah. Lakukan dengan sepenuh hati. Yang paling terpenting, jangan tutup diri untuk belajar sesuatu dari orang lain. Satu prinsip yang saya mau bagikan, yeah. Ketika kita sudah naik tangga, istilahnya menggapai sesuatu, jangan lupa untuk balik dan rangkul tangan kawan untuk sama-sama belajar dan sama-sama maju.
0: Baik, inilah sosok si Yuli Manufandu, owner dari Epipanis. Dan pendengar serta penonton, ternyata untuk menekuni bidang usaha tidak dibutuhkan titel seorang sarjana.
1: Benar.
0: Karena contohnya si Yuli ini latar belakang pendidikannya sarjana pertanahan. Dan juga tidak dibutuhkan keahlian khusus yang harus dipelajari secara khusus.
1: Benar.
0: Ya. Tapi ketika kita mau berusaha khusus di usia muda dengan semangat dan usaha, ya pasti Tuhan akan merestui niat baik kita.
1: Benar.
0: Dan usaha kita. Paling terakhir, siapa yang paling mendukung usaha kamu?
1: Yang paling mendukung tentunya keluarga. Dan yang paling spesial kakak perempuan.
0: Kakak perempuan?
1: Ya, namanya Elis Manufandu.
0: Kakak Elis di mana dia?
1: Sekarang berada di Adelaide, Australia.
0: Oh, lagi di Australia. Halo, ya. Coba halo.
1: Hai.
0: Sosok yang mendukung.
1: Iya, sangat Yuli. Mendukung. Saya terima kasih sekali karena hubungan adik kakak ini sangat luar biasa. Dukungannya, supportnya sangat full. Sampai tadi mau kesini dalam keadaan yang gregetan, gugup begitu, saya masih telepon
0: langsung ke Australia.
1: Langsung telepon bahwa saya diundang di acara yang spesial di RRI Manokwari.
0: Wow.
1: Jadi diberi dukungan, dikasih percaya diri untuk mengikuti acara ini.
0: Baik, terima kasih untuk Yuli Manufandu, owner dari Epipanis, dan pendengar serta penonton. Demikian podcast RRI Manokwari. Saya Tesolmi MWSR, pamit dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat dengan hukum hanjit ceri, legezat dengan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Intermezzo.
3: Cep, ada tebakan lagi.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

Pace-Pace TKAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

Macam-macam ya kagak di dalam semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara Galeri Musik Daerah Nusantara, Mbak Cita juga masih akan menemani ruang dengar macam-macam kakak di dalam semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Mbak Cita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk macam-macam kakak di dalam semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai pace-mace KKD dorang terlalu full untuk bekerja lembur ya. Terus pace-mace dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan

menyebabkan pencemar mati bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi pencemar mati orang selama menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selama beraktivitas jangan lupa untuk makan siang.

0: besok gue main di sini lagi, nggak dibayar nggak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh.
1: Masih di kita orang Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Mbak Cita juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sahabat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara. Ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara, ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif, ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Mas Cita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung, ya sahabat budaya. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama alat musik yang satu ini, ya? Hanya dengan cara digoyangkan, ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO. Ya, bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara, ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, sahabat budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara, sahabat budaya, ya. Nah, sayangnya ya sahabat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini, ya. Nah, sebagai contoh nih ya sahabat budaya, di New Zealand School of Music, ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka. Ya, sayang sekali ya sahabat budaya, kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini, ya. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sobat budaya, ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Masih di Kitalopi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat ya. Ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.
1: Kepada papa dan mama tercinta, Ananda merasa senang tinggal di kota ini. Dalam waktu seminggu saja, Ananda sudah memiliki puluhan rumah. Pak, Ma, gembiranya aku karena banyak orang abai di sini. Gak pakai masker, suka kumpul-kumpul, suka berpergian, gak jaga jarak, gak cuci tangan. Ah, indahnya. Ananda tunggu ya, Pak. Ma, di sini. Salam peluk dari jauh untuk Papa Covid dan Mama Covid tertanda Omikron.
2: Lah dalah piye to iki kok padha diem bae? Pakai maskernya, patuhi protokol kesehatan, ikut vaksinasi biar Omikron enggak betah lama-lama di Indonesia. Oke?
3: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: mengenai masalah bantuan pemerintah. Ini cuman sekali saja. Ini putar sembako ini, itu cukupkah kita makan itu selama berapa bulan?
1: Keluarga yang saya hidupi sekarang, ada orang tua sudah umurnya 50-an lebih. Anak saya 5 orang. Tidak punya suami, masih kecil anak saya.
2: Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat penyebaran virus corona kian menguat, sejalan dengan luasnya dampak yang ditimbulkan di berbagai sektor. Kabupaten Nunukan sendiri memulai babak baru ketika puluhan warga Nunukan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Pelabuhan Tunon Takanunukan yang dijuluki pintu utama keluar masuknya orang dan barang antar negara ini menjadi titik nadi perekonomian, kini terlihat bagai kota mati tak bertuan, menyusul kebijakan pemerintah Malaysia memberlakukan lockdown. Lalu, seberapa besar pengaruh virus ini bagi kehidupan pedagang asongan yang hanya bergantung hidup di wilayah pelabuhan? Kami bersama tim menuju tempat kediaman pedagang asongan. Jalan yang terbuat dari kayu dengan kondisi sebagian terlihat lapuk akibat terkena panasnya matahari kami lalui. Sepanjang jalan nampak berjejer rumah panggung dengan material kayu di atas lahan yang selalu lembab dan berair, yang mampu menahan beban rumah dan beban arus air yang tergenang. Terdengar suara dan senyum sapa dari seorang pria parubaya berumur 63 tahun. Beliau Nurdin, ketua pedagang asongan. Raut wajahnya terlihat segar menggunakan masker, tapi matanya tak mampu menyembunyikan kondisi krisis ekonomi yang mereka alami. Di rumah kontrakan kayu di atas air dengan luas 4x5 meter, Nurdin bersama istri dan satu orang anaknya hanya mengandalkan area pelabuhan sebagai penyambung hidup. Dari pengakuan Nurdin, seluruh anggota Himpedas terpaksa mengadu nasib mencari pekerjaan yang bisa menyambung hidup mereka. Namun, serangan COVID-19 yang tak pandang bulu ini menyirnakan seluruh harapan mereka dan memutus mata rantai ekonomi. Mereka yang sebagian besar adalah janda terpaksa harus mengadu nasib mencari pekerjaan tanpa arah.
3: Jadi Pak Nurdin, bagaimana Himpedas di kondisi COVID-19 ini, apakah masih berjalan atau seperti apa Pak Nurdin?
4: Ya Pak, wah, kalau itu mau dian itu Pak ya, ini imbasnya ini COVID ini betul-betul sangat parah. Ini mereka hidupnya kan selama ini di pelabuhan, artinya jual apa yang dia boleh jual. Mereka itu bekerja dapat hari ini untuk hari ini, kerja besok, menjual untuk besok, hidupnya untuk besok juga. Nah, jadi selama ada COVID ini mereka ini betul-betul kehilangan akal. Karena mereka tidak tahu mau kemana sudah. Yang janda-janda ini, kasihan ini, anak-anaknya pun semua dia bawa. Ada kan baru-baru kejadian ini kecelakaan, itu 2 hari berturut-turut itu. Tinggal di rumah, apa yang mau dimakan.
2: Kami pun kembali mengunjungi Elvi, seorang janda yang harus menghidupi 5 anak dan ibu kandungnya yang sudah tua renta. Musibah menimpa Elvi ketika harus mengadu nasib saat akan berangkat mengikat tali rumput laut atau mak betang sebagai penyambung hidup. 2 anaknya mengalami kecelakaan, hingga 1 di antaranya yang masih sekolah dasar menghembuskan nafas terakhir. Penderitaan yang dialami Elvi semakin berat menghadapi krisis ekonomi di tengah COVID-19 dan merelakan kehilangan si buah hatinya menghadap yang kuasa.
1: Pencarian saya cuma di pelabuhan, pedagang asongan. Setelah ada COVID, saya pergi mabetang karena banyak biaya yang dibutuhkan. Membayar kontrakan rumah, anak sekolah, makan sehari-hari. Betang, betang biasa saya dapat 50, kadang 70. Begitu pakai beli peras. Kasihan kami yang tidak ada pekerjaan, pencarian cuma di pelabuhan aja.
2: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, Jabar, mengakui dampak serius COVID-19 ini menimbulkan efek trauma besar bagi warga Nunukan, khususnya warga tak mampu. Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mengakomodir kondisi sosial yang tak pernah terbayangkan ini. Bahkan, dirinya pun turut bersedih terhadap musibah yang menimpa salah satu anak dari anggota pedagang asongan saat mencari nafkah.
5: Bentuk bantuan itu ada dalam bentuk beras, ada dalam bentuk voucher, dan ditukar untuk mendapatkan sembako. Itu yang telah kita lakukan. Nah, di samping itu juga, dari kementerian juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial tunai. Itu juga sasarannya kepada warga yang kurang mampu, termasuk pedagang asongan.
2: Di tengah tekanan ekonomi, pedagang asongan yang merupakan masyarakat kalangan bawah tak pernah putus asa. Mereka terus berusaha mencari nafkah halal untuk keluarganya. Mereka yang berada di ujung Kalimantan, penjaga NKRI di ujung negeri ini, yakin badai COVID-19 akan berlalu. Tatanan kehidupan baru mereka mulai. Karena mereka yakin, kita adalah negara pejuang dengan merah putih yang melekat

0: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
2: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
1: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.
3: Lihat deh, Pa.
4: Lihat apa, Ma?
3: Tuh, sampah berserakan di mana-mana. Kan jorok, Pa.
4: Itu karena kurangnya kesadaran dari diri kita, Ma. Jika satu orang di bumi ini membuang sampah di sembarang tempat, maka akan ada banyak sampah berserakan di berbagai tempat.
3: Iya ya, Pa. Kan buang sampah sembarangan bisa mengakibatkan banjir dan menimbulkan penyakit, kan, Pa?
4: Karena itu, buanglah sampah pada tempatnya, Ma. Sekecil apapun sampah tersebut.
5: Di saat orang-orang terbiasa akan membuang sampah di sembarang tempat, tanpa sadar, dia akan melakukan hal tersebut terus-menerus. Dan bila satu orang di bumi ini membuang sampah di sembarang tempat, maka akan ada jutaan sampah berserakan di berbagai tempat. Jadi, kau buang di mana sampahmu?

0: Jadi selama saya dari SD di sini di kelas 3 sampai kelas 3 SMA saya sekarang, saya rasa sekolah ini bagus banget karena dengan yang agama yang banyak ini, suku yang banyak ini, saya ngerasa bukan kayak ngerasa perbedaan yang jauh. Saya malah ngerasa dengan perbedaan ini saya ngerasain indahnya berteman, indahnya berbagi kasih, indahnya
1: itulah perasaan Nabila, siswi Yayasan Sultan Iskandar Medan yang kini duduk di kelas 12 IPA. Sebagai umat muslim, dirinya tidak melihat adanya sekat atau batasan selama 10 tahun menjadi siswi di sekolah tersebut. Keberagaman suku, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di sekolah justru menjadi wadah pengikat bagi mereka untuk menjunjung tinggi toleransi antar siswa satu dengan lainnya.
0: Kalau saya sih karena di sekolah ini biasanya kan kayak di hari Jumat ada hari keberagaman dan biasanya di situ kan kita bincang-bincang tuh ada sesi terbuka tanya jawabnya. Jadi saya tahu agama lain tuh gimana adatnya dari situ. Biasanya juga di kelas kita kan tanya-tanya apalagi puasa nih yang lain tanya-tanya tentang puasa ke saya. Kalau misalnya mau Paskah nih saya tanya-tanya tentang Paskah ke mereka.
1: Bagi Nabila, penerapan nilai-nilai toleransi antar sesama siswa tidak hanya diterima dari ruangan kelas mata. Lebih dari itu, interaksi di luar jam belajar, mereka juga diajarkan banyak hal untuk saling menghargai rutinitas kegiatan keagamaan, bahkan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.
0: Kalau acara agama gitu, yang agama lain itu biasanya ikut dekor. Kalau misalnya nih, nanti nih hari raya, biasanya di tahun-tahun lalu ada acara halal bihalal. Jadi semua agama boleh datang.

0: Tidak hanya Nabila, perasaan yang sama juga dirasakan Yaspis Abigail, siswi kelas 2 IPS yang menganut agama Kristen. Pembelajaran nilai-nilai toleransi juga mereka rasakan saat mengikuti mata pelajaran di ruang kelas hingga kerja kelompok lapangan.
1: Misalnya satu kelompok itu harus ada yang Islam, harus ada yang Kristen, harus ada yang Buddha, ada yang Hindu. Cuma di sini diajarin untuk saling menghargai, saling mengetahui lah Buddha, apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Terus Islam, kita harus menghargai kalau misalnya lagi kerja kelompok, mereka harus sholat Jumat, kita harus berhenti sebentar nungguin mereka gitu. Terus kalau lagi makan bareng, itu mesti dijaga kan, karena Islam kan ada beberapa makanan pantangan.

0: Indahnya perbedaan dan keberagaman juga dirasakan Selvina, siswi kelas 11 yang merupakan penganut agama Buddha. Perbedaan mengajarkan banyak hal bagi kepribadian Selvina. Tidak hanya sekadar menghargai, dirinya juga banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang ajaran-ajaran agama lain, baik sesuatu yang dilarang maupun diperbolehkan.
1: Kalau misalnya sebelum pandemi, itu dipasangkan tempat duduk sama teman-teman yang beda agama dan beda suku. Jadi kami diajarin banyak hal sih, jadi aku juga bisa nanya ke mereka tentang suku mereka gimana, agama mereka gimana, ibadahnya gitu. Selain itu juga kami setiap Jumat ada namanya Jumat Keberagaman. Jadi jam 12 itu Islam sholat Jumat, yang Buddha itu ada.
2: Pro 4 RRI
3: Pro 4 RRI
4: Pro 4 RRI

Pace-Pace KKD, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Masih di Ketorong Pusuara Budaya Papua, program 4 dari Republik Indonesia Jayapura dan macam-macam, masih bersama dengan Mak Cita di sini di dalam acara belajar bahasa daerah. Kali ini lagu-lagu Papua pilihan akan Mak Cita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita orang akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya. Kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita pun bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, se-Nusantara. Jadi macam-macam kakek diterang semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya, nanti Mak Cita akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Nah, sebenarnya agak dipapai bebaih nono yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita lihat belok kanan. Aduh, bahaya bebaih Jojo. Aduh. Apa sih ibu sampai ini? Ribet aja dari tadi. Itu loh, Bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
2: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
2: Macam aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
2: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja lah tadi.
1: Dijawab, kok nak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
4: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. Kelima langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu terus sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Lo sebilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi ini dulu paling beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Halo, aku Grace. Hari ini aku ditemani oleh Aileen untuk menemani kalian mengenal bahasa Tobati.
4: Halo semua, wah nyambe. Nih, aku kasih tahu ya, ada 7 bagian yang aku mau bahas. Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah salam. Untuk mengucapkan selamat pagi yaitu Nansamwani. Selanjutnya mengucapkan selamat siang adalah Nanikwani. Untuk mengucapkan selamat sore, yaitu Rajwani. Kemudian selamat malam, yaitu Fowani. Dan selamat tidur, yaitu Waniam Undukat. Nah, contoh untuk memperkenalkan diri, yaitu Nansamwani Neh Kanase Aileen. Yang artinya, selamat pagi, nama saya Aileen. Nama itu Kanase dan saya itu Neh. Selanjutnya, kita belajar mengenal keluarga dalam bahasa Tobati ya. Ayah dapat dipanggil Ai, Ayah Ace. Ibu dapat dipanggil Ani. Kakak dapat dipanggil Aka. Adik dapat dipanggil Uri. Kemudian, kakek dapat dipanggil Avotan. Nenek dapat dipanggil Avomon. Paman dipanggil Bua. Dan tante dipanggil Ava. Selanjutnya, kita belajar bagian tubuh ya. Rambut yaitu Kufurdak. Kepala itu Kufur. Mata itu Nuentuk. Hidung itu Suk. Mulut itu Sifo. Gigi itu Nyo. Lidah itu Mene. Telinga itu Ti. Leher itu Hopdok. Jari tangan itu Jehanggur. Dada itu Hen. Perut itu Tehi. Paha itu Hevea. Kaki itu Jeskohi. Jari kaki itu Jehanggur. Dan tangan itu Je. Nah, bagian yang paling aku suka nih, tempat makan dan minum. Telur kamu bisa bilang Oki. Ikan kamu bisa bilang Ik. Ayam kamu bisa bilang Onyi. Nasi kamu bisa bilang Kik. Air putih kamu bisa bilang Nan Fisho. Papeda kamu bisa bilang Nas. Ubi kamu bisa bilang Fiai. Dan pisang kamu bisa bilang Ur. Selanjutnya yaitu angka dan warna. Kita belajar angka dulu ya. Angka 1 yaitu T. Angka 2 yaitu Ros. Angka 3 yaitu Tor. Angka 4 yaitu Au. Angka 5 yaitu Meniam. Angka 6 yaitu Mandosim. Angka 7 yaitu Runduk Matiniam. Angka 8 yaitu Runduk Manirosim. Angka 9 yaitu Runduk Manitorum. Angka 10 yaitu Tiamaha Runduk. Satu ikan dibaca Ikte. Ik itu ikan dan te itu satu. Dua rumah dibaca rumros. Rum itu rumah dan ros itu dua. Empat anjing dibaca goni au. Goni itu anjing dan Awe itu empat. Selanjutnya, yuk belajar warna. Warna hitam dibaca peach. Warna hijau dibaca remanti. Warna putih dibaca fuchsia. Warna kuning dibaca yan. Warna merah dibaca messy. Warna biru dibaca remanti. Selanjutnya, yuk belajar lingkungan. Gambar tanah ini disebut ver. Api disebut ajari. Bulan disebut sembi. Air disebut nan. Matahari disebut tafsani. Hujan disebut taf. Dan pelangi disebut termer. Bagian terakhir, kita belajar benda-benda yuk. Piring dalam bahasa Tobati disebut hefrei. Gelas disebut las. Pisau disebut siknik. Perahu disebut wah. Baju disebut orange. Cangkul disebut nah. Panah disebut fimbi. Dan tangga disebut yar. Nah, biar tambah seru, kita nyanyiin yuk lagu dari Tobati yang judulnya Wanyabe, yang berarti salam sejahtera.

Aceh Kakak Ade, besamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai mahakarya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih diketahui Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Pulau Bungin Taburi. Nah, Pulau Bungin Taburi ini berada di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Nah, Pulau Bungin Taburi ini punya keunikan, sahabat budaya. Nah, pulau ini hanya terdiri dari gundukan pasir putih, ya, dan juga memiliki pantai yang dapat berpindah tempat, sahabat budaya. Yaelah, pantainya bisa pindah tempat tuh gimana ceritanya, ya? Jadi, sahabat budaya, pada musim angin barat, ya, gundukan pasir ini akan berpindah ke arah timur, dan pada musim angin timur, gundukan pasirnya berpindah kembali ke arah barat. Ya, makanya pantainya ini bisa berpindah tempat, ya, sahabat budaya. Nah, Bungin Taburi ini diadopsi dari bahasa suku Bajo yang mendiami pulau-pulau di sekitarnya. Nah, bungin oleh mereka ini adalah pasir yang menjadi daratan, ya, ini semacam pasir timbul, ya, sahabat budaya. Sedangkan taburi ini adalah sebuah keong besar yang biasa ditemukan di daerah laut berpasir. Nah, mayoritas Desa Bangko ini dihuni oleh suku Bajo, dan diantaranya, ya, diantara banyaknya pemukiman suku Bajo di Sulawesi Tenggara. Nah, Desa Bangko ini merupakan salah satu yang hingga saat ini masih tetap mempertahankan tradisi bermukim di atas laut. Nah, Bangko dalam bahasa Bajo sendiri itu berarti bakau, ya, atau mangrove. Nah, menurut penuturan beberapa warga di sana, ini bisa jadi penamaan pulau tersebut dikarenakan banyaknya mangrove yang menutupi pulau tersebut. Nah, di pulau ini juga sahabat budaya bisa berpetualang di hutan mangrove, ya, bisa memancing ikan, mencari kepiting, atau membaur bersama masyarakat dalam beraktivitas. Nah, jadi bagi sahabat budaya yang ingin menuju ke Pulau Bangko, ini bisa melalui semua desa yang berada di sekitar Pulau Bangko, seperti Desa Kembar Maminasa, juga Pajala, dan juga Baraka, dengan menggunakan sampan berukuran besar ataupun kecil yang dimiliki oleh nelayan di sekitarnya. Nah, sahabat budaya, wilayah ini juga sangat cocok bagi sahabat budaya yang menyukai wisata bahari, ya, karena ini perpaduan antara kearifan lokal dan keindahan pemandangan birunya lautan ini akan menjadi sajian utama saat sahabat budaya berkunjung ke sini, ya. Apalagi, ya, dapat menikmati kuliner khas masyarakat nelayan di Pulau Apung ini. Nah, tidak sampai di situ, sahabat budaya. Ada bermacam seafood seperti kepiting, cumi-cumi, lobster, ya, kerang, dan juga ikan itu bisa dicicipi dengan harga yang cukup terjangkau.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Masih di Ketron Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini masih akan hadirkan, akan menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyoijoyo. Ini seorang abdi dalam yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Nah, jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat 2 windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya. Masjid Troto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka ya secara rutin melakukan sholat di Masjid Troto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur ciri khas warna bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jamo.
2: Apa kan jauh?
1: Kira apa? Memang. Kira apa? Memang. Maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
0: Nah, iya, lo kalau ikut kita berincak
1: nyanyi. Iya, itu kakaknya budak bet. Salah gua.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta, terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selama berada di Jakarta ya, walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua, ya Sobat Budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi Sobat Budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, Sobat Budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan, ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan, ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan, ya misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya, ya silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui, ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia Sobat Budaya, ya. Lalu yang terakhir, ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Ya, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah, ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove, ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini Sobat Budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya Sobat Budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana, ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia Sobat Budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih, ya Sobat Budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta, ya boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.
3: Siap-siap berhenti, lampu kuning, ya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
4: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
6: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Maka tak heran di Indonesia hidup berbagai macam tumbuhan. Tumbuhan tersebut berbeda di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Samihe, meski memiliki lautan yang lebih luas dari daratan, tapi di Samihe juga banyak jenis tanaman yang tumbuh di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan secara tradisional. Masyarakat yang berada di ujung utara NKRI ini masih sangat bergantung pada alam. Pengobatan tradisional di Sanhe menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dan merupakan pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki ramuan ataupun cara pengobatan untuk penyakit yang berbeda. Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan salah satu potret pengobatan tradisional di Sanghe, Boro Sanghe. Boro adalah pengobatan yang menggunakan batang kayu yang dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya untuk pengobatan luka dalam atau luka luar. Salah satu daerah di Kabupaten Sanghe yang terkenal dengan pengobatan Boro adalah Kampung Mahumo. Untuk mengetahui seputar pengobatan Boro, kita ikuti wawancara reporter kami, Herlin, bersama Ibu Noice Serang, salah satu pembuat Boro yang berasal dari Kampung Mahumo, Sanghe.
7: Berapa lama Ibu membuat Boro ini?
8: Sudah sekitar 30 tahun saya membuat Boro ini.
7: Gimana Ibu mencari bahan untuk membuat Boro ini?
8: Sekitar 2 km dari TPA.
7: Jadi Ibu mencarinya di hutan?
8: Ya, memang harus di hutan.
7: Apakah Ibu mencarinya untuk sekali pakai?
8: Saya mencari sebanyak mungkin karena jarak yang lumayan jauh.
7: Sejak kapan pengobatan ini diajarkan kepada Ibu?
8: Sejak orang tua dulu.
7: Apakah pengobatan ini diturunkan kepada anak?
8: Iya, saya turunkan kepada anak saya. Jadi kalau saya tidak ada, anak-anak yang mengerjakan.
7: Adakah pasien yang kembali dan memberitahu kalau penyakitnya sudah sembuh?
8: Iya. Ada, mereka memberitahu bahwa mereka sudah sembuh dan kembali meminta Boro agar lebih sehat lagi.
7: Apakah obat ini hanya digunakan di Sanghe?
8: Obat ini sudah sampai ke Surabaya dan banyak permintaan dari Manado. Yang di sana mereka jual kembali.
7: Apakah menggunakan daun atau batang dari pohon, Ibu?
8: Batangnya, bukan daunnya.
7: Bagaimana cara pakainya?
8: Direbus. Airnya akan berwarna merah lalu diminum. Sebelumnya dibungkus dan direbus dengan 2 gelas air. Lalu disisakan menjadi 1 gelas sampai airnya tidak merah lagi.
6: Meskipun Boro ini sudah terkenal sampai keluar Sanghe, hal ini tidak dimanfaatkan oleh Ibu Noice Serang untuk mengeruk untung besar. Terbukti dari kesederhanaan hidup yang terlihat dari ibu pembuat Boro ini. Karena dalam hal pembayaran Boro buatan Ibu Noice Serang ini, tidak sepenuhnya berharap akan dibayar dengan uang. Jika ada yang minta dibuatkan Boro, hanya membayarnya dengan bahan makanan, tetap diterima oleh Ibu Noice.
9: Ibu bisa enggak berpihak mengonggok beli gula, saya mengkapura bentala, pirotala lah yo, kesian.
6: Adapun manfaat dari Boro ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfred, di mana Boro ini digunakan oleh anaknya setelah menjalani operasi.
10: Kalau mengenai obat Boro, itu adalah obat tradisional yang dipakai oleh leluhur orang Sanghir. Biasanya obat itu dipakai pada luka kena tikaman benda tajam atau sesudah operasi. Contoh konkret, obat itu pernah dipakai oleh anak saya sewaktu melahirkan. Dan puji Tuhan, setelah meminum obat Boro itu, luka bekas operasi sembuh. Dan mengenai pijat,
6: begitupun yang diungkapkan Ibu Ike Rakinau.
11: Yang mana kalau sesudah operasi sebaiknya harus ada Boro, karena itu menunjang penyembuhan, tanya untuk cepat kering, apalagi sesudah operasi.
6: pengobatan tradisional di Sangihe berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan pernyataan alam kepada manusia dan binire. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Goldfried Dapar, anggota Badan Adat Sangihe.
12: Pertama itu merupakan pernyataan alam langsung kepada manusia, dan yang kedua adalah merupakan kias banding. Kias banding itu yang biasanya oleh masyarakat Kabupaten Sangihe dikatakan binire. Binire, jadi memperbandingkan.
6: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepercayaan dan kepedulian kepada sesama serta sifat saling tolong-menolong menjadi salah satu dasar dari pengobatan tradisional ini. Sangihe yang indah dengan jejeran pulau-pulau kecilnya, Sangihe yang mempesona dengan keindahan alamnya, akan semakin lengkap rasanya ketika pengobatan tradisional terus hidup di sini, diajarkan dari generasi ke generasi. Demikian potret pengobatan tradisional Boro di Sangihe.

Suku Aceh Kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya, tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 16.

0: Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Rambut FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya, dari Perompat Jakarta di Siaran Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Ya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Perompat yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Perompat ya. Sampai kita kelingan tadi ngelekap abis itu kelingan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual RNet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Perompat masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang, temanya?
2: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya negara harus globalisasi saat ini.
1: Oke, masa ya. Depan budaya daerah di tengah globalisasi. Iya. Wah, kenapa itu? Double suaranya. Iya, ya, jadi memang ya kita perlu ini ya, apa namanya, juga terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya. Era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
2: Kebetulan
1: ya sudah. Bang punten, mohon maaf nih, izin ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya gitu.
2: Gimana nih kawan
1: ya,
2: udah
1: ini udah aman nih. Iya, udah siap. Itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga dinamika Suara Budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya. Dan ada Bang gitu. Sudah ada narasumber ya, siapa sih Bang di sono Bang?
2: Iya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Ahmad Helpian.
1: Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Iya, suaranya jauh ya, Bapak.
2: Jauh ya.
1: Suara masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
2: lagi nih. Assalamualaikum.
1: Nah, ini di itu kita ada kedengaran.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, siap.
3: Siap.
1: Sehat ya, Pak ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, siap ya. Apa namanya, Bang Wadasona dan juga Pak Ahmad Elvian. Ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai nanti. Abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasona, dengan lagu yang kita putarkan dari Perompak Jakarta. Monggo silakan.
2: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Dato Ahmad Elvian, apa kabar nih Dato? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Dato?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Wah, ini dari Pangkal Pinang ke Sungai Liat, kayak pantun saya. Ya, Dato, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan

0: kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini gitu ya. Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, Dato, ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti ini bisa sedikit digambarkan nggak, Dato, seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Dato sebagai sejarawan dan budayawan, silakan.
1: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan-jebakan globalisasi. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, dengan artificial intelligence-nya kan, nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
0: Ya.
1: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka
0: serap
1: kan, kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah. Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru. Nah, kemudian diserap, kemudian diunggah, dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan atau kebudayaan lokal itu
0: salah,
1: menjadi salah, menjadi keliru.
0: Nah, iya.
1: Jadi itu yang pertama.
0: Okay.
1: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya. Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik, ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu. Setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah.
0: Yeah.
1: Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
0: Okay.
1: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok.
0: Mencemari
1: budaya budaya. lokal, mempengaruhi budaya daerah. Nah, jadi information glass itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya, generasi tua ya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
0: Itu apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya. Betul ya. Jangan rabun membaca,
1: lumpuh
0: dan lumpuh menulis.
1: Iya.
0: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis. Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi?
1: Iya,
0: sehingga muncul kata-kata ini.
1: Iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya setiap hari itu untuk menulis. Ya, saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya, sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserap ya tadi, yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis.
0: Oh, kita lemah. Iya, Datu, ada istilahnya budaya itu kan berasimilasi gitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini siapa dan menurut Anda?
1: Ya, jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya. Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat, jadi apa, social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya. Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, akulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita,
0: asal
1: budaya kita itu harus kuat
0: yang menjadi dasar,
1: yang menjadi dasar untuk akulturasi dan asimilasi. Kalau apa ya, kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi ya, bukan akulturasi namanya kan, malah apa, terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya, di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi. Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
0: Budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
1: Iya, bahaya sekali kan kalau kebudaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat gitu ya.
0: Iya. Nah,
1: masuk budaya dari luar, terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang, apa saja masuk diserap begitu kan. Nah kalau kita punya apa, punya ketahanan budaya yang tinggi, punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
0: Oke. Itu artinya itu tadi ya, kesiapan kita.
1: Iya,
0: nih,
1: kesiapan kita yang
0: boleh dibilang masih ini ya.
1: Belum siap.
0: Belum siap.
1: Belum gitu siap. Gitu, ya, belum siap. Belum siap. Makanya saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
0: Jebakan-jebakan
1: budaya yang menyebabkan berkuranglah nilai-nilai budaya kita.
0: Yang paling efektif dan untuk apa ya, membentengi ini. Karena kan sekarang ini sekarang ini kita bicara gen apa, gen Z, mereka maunya yang simpel, yang praktis seperti itu. Nah ini gimana Dan?
1: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung, adiguna, adiluhur. Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif. Budaya itu akan tumbuh, berkembang dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri. Kementerian sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh dan berkembang.
0: Tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah dan
1: menurut Anda? Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya.
0: Ya,
1: sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
0: Di daerah, setiap daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda ya, tentu ya kemampuannya.
1: Jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri kan. Nah sekarang kan kementerian dibentuk. Nah saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down. Jadi top down harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah ya kita di daerah.
0: Disesuaikan dengan daerah sendiri, lokalitas sendiri.
1: Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan sementara kita di bawah tidak bottom up
0: gitu.
1: Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran, nol anggaran, nihil anggaran,
0: nihil anggaran. Bagaimana mau membangun
1: budayaan? Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua, termasuk ya kita lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat, kan karena tidak terperhatikan di daerah, ya kita akhirnya lari ke pusat juga. Nah, lari ke pusat untuk pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Pusat baru,
0: pusat kan baru. Jadi baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya. Bisa dikatakan begitu.
1: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerahnya sebenarnya daerah itu sendiri ya.
0: Daerah sendiri ya, yang harusnya ya menangkap itu ya.
1: Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya. Sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu, kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia, kan. Sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari, kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas, kan, untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi bukan dalam konteks penggalian ya, dalam konteks pelestarian, tapi sudah dalam konteks pengembangan dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
0: Ya, betul. Jadi artinya ini bagaimana dari apa yang saya sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk memajukan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya.
1: Ya, sangat berarti, karena pola budaya kita kan pola paternalistik, kan.
0: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan muncul politik dan lain sebagainya, itu bagaimana? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti, kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
1: Sebenarnya juga itu yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama, kan. Jangan mudah ya mengganti SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya cintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri kebudayaan manusia, kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap kerjanya di dinas kebudayaan, dinas kebudayaan, dinas apa? Air mata, bukan dinas mata air begitu kan?
0: Dinas mata air.
1: Iya.
0: Iya. Baik, pendengar dan juga Bang Jo.
2: Iya.
0: Sepertinya sudah ada telepon ini, Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi dulu, kita buka nanti sebentar lagi ya.
0: Nanti ya.
2: Oke. Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih di sini. Kita akan balik lagi nih Abang Po pendengar Pro 4 ya, untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih pertanyaannya Abang Po yang udah disiapin ya. Atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
1: Ya.
2: Nanti kita bakal
1: kalau di Google kan pergi ke mana?
3: Jalan-jalan.
1: Diawali dengan
0: jalan-jalan.
2: Betul. Jalan-jalan ke Pasar Senen, jalan kaki, pegel. Iya, nanti kita bakal balik lagi ya Bang Pop dengan Perombat tentunya di Suara Budaya Nusantara.
4: berkawan kan orang diam deutan, berkawan kun kerak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pembesaran, kok pembesaran net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual Net aja. Pendengar Perompat dan juga Abang Po, ya, balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Kia dan juga Bang Wandesona di Perompat Sungai Ria yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Perompat Sungai Ria berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Perompat mau telepon ke sana?
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Ria 08 12 13 14, 1039. Ya, 1039. Oke, 08 12 13 14 1039.
2: Oke, satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oke. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp itu?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Perompat Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja Bang Po ya, di 0812-1124-928 atau mau ngebel di 021-350-451. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ya, oke. Di Jakarta udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Perompat, Assalamualaikum.
4: Halo Perompat, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Halo di Sungai Riat.
3: Iya, halo juga
4: apa? Dengan Cik Guria, Bang Andar, Bang Wandasona, benar ya?
3: Iya, betul
4: benar, Cik Guria.
3: Iya.
4: Karena ini buat bapak-bapaknya kita langsung berdekatan. Bapak narasumber Dr. Lens Ahmad Elfian. Wih, keren, DPSP luar biasa ini, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak? Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat ya, boleh nih pinjem ininya Pak ya, yang di isinya pengadaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, betul ya
2: Bapak? Iya, Cikgu silakan. Iya, silakan Cikgu langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan pelibatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad, nah, seperti apa Bapak ini, ya namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya, seperti ini, tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Itu saja pantunnya ya. Bapak Ahmad. Oke, juga buat presenter Sungai Ria Tambah Jakarta, selamat siang menjelang sore.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
3: Silakan, Datuk.
2: Dato.
3: Tapi
5: jadi tadi sudah saya sampaikan yang pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah, yang membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Nusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Nusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Nusa.
3: Iya.
5: Nah, jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya kondisi sejarah Batu Nusa. Sehingga menjadi apa? Saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masif ya.
3: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu itu.
5: Kesalahan yang yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran.
3: Bisa menjadi kebenaran. Apalagi Dato ya ini, apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah misalnya tentang kebudayaan lah, apapun itu gitu kan. Ya itu juga kalau salah ya, orang takut kan gitu ya.
5: Jadi masalah.
3: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
5: Misalnya pakaian kan.
3: Pakaian.
5: Yang salah. Salah.
3: Penamaan misalnya.
5: Penamaan, salah pengenaan kan, yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. Digunakan untuk untuk keluar ya, pasar misalnya kan enggak pas itu.
3: Iya, gitu. Oke. Nah, silakan nih untuk Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung, yang ingin bergabung juga kami nantikan di telepon 0812 13 14 10 39. Katakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Pak Jakarta juga silakan.
2: Iya.
3: Ya, Mas. Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
2: Nanti kali ya. Ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada Bang Orik di Jember ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang ataukah Melayu Kepri? Terima kasih.
3: Ya, oke, baik. Tentu ini unik ya. Secara Palembang kita juga ada sebetulnya ya, dialek itu ya, gitu. Banyak sekali. Oke, silakan.
5: Jadi kalau Bangka Belitung kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, kalau bahasanya kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung.
3: Belitung.
5: Bahasa Melayu. Tetap bahasa Melayu ya, cuma dialek Bangka dan dialek Belitung. Nah, terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skethalskap, peta bahasa di Residen Bangka, kemudian di Residen di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka, ada Melayu Bangka dialek Ten, kemudian ada Darat dialek Ten, kemudian ada Mapuris dialek Ten, kemudian ada Riau yang Bingga dialek Ten, ada Chinese dialek Ten, dan Ska dialek Ten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialek Ten, kemudian Ska dialek Ten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Ya, kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
3: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya. Dan
5: kalau gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka, cuma isoleknya ya, ragamnya itu seperti apa, Palembang ya,
3: Palembang,
5: Kapo, Kemano, kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
3: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
5: Tetap.
3: Kalau ya, itu, kalau ya. Wanda nggak Wando ya.
5: Nah, jadi, kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
3: Ya.
5: Ya. Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang, dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Kiantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka, dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Karena banyak sekali, beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu, sebelum ke lewat Teluk Lampat itu ya, di Belinyu ke Johor ya, sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun terserap di Belinyu
3: ya.
5: Makanya di Belinyu itu kelesan itu, kalau di Belinyu disebut kelesan kan, di Palembang disebut pempek.
3: Ya.
5: Tapi tidak disebut empo-empo.
3: Empo tuh di Jakarta tuh Bangjo tuh.
5: Jadi pempek, karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang panggil empek begitu
3: ya.
5: Asalnya ya dari Belinyu ya, kelesan namanya.
3: Nah, untuk berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita tadi, kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka dan di Belitung, Bangka Belitung ya, beradanya sejauh ini seperti apa, dan dapat terancam juga.
5: Kalau yang bahasa Melayu Semangka, kemudian bahasa Melayu Bitung itu, dia tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya, saya menyebutnya sekarat gitu. Sekarat, karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya. Dan penuturnya pun tidak di bawah 1000 orang. Itu adalah bahasa sekar. Sekar dialek itu sudah sekarat.
3: Sekar ini suku laut ya.
5: Ya, laut ya. Jadi sebenarnya perlu intervensi dari pemerintah bagaimana kita menyelamatkan dialek sekar ya, sekar dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Likung. Kalau yang lain ya,
3: yang lain berkembang
5: masih dan
3: masih lalu berkembang ya.
2: Iya. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi di Propa Jakarta. Kita berangkat ya. Halo Propa, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jojo.
2: Iya, tadi udah, silakan.
6: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wanda dan Datu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Silakan.
6: Dengan Teteh Dinta di Bogor nih, Bung Wanda dan Datu.
3: Ya. Iya. Silakan, ngomong saja pertanyaannya.
6: Iya, Datu. Ada ya, satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya, mayoritas itu sukunya apa yang pertama, peran ya, peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa, budaya dan sebagainya. Peran budayawan apa didukung oleh Pemda? Apa masih didukung dengan Pemda begitu? Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo,
2: terima kasih. Terima kasih Sami Terida di Bogor. Silakan.
5: Baik, jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik group ya. Empat etnik group, saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya, saya lebih ke etnik group ya. Yang pertama itu adalah orang-orang darat.
3: Orang
5: darat atau orang-orang gunung ya, sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut. Orang-orang laut atau orang-orang seka, yang disebut dengan sea dwellers. Nah, kemudian yang ketiga, etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka, sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah,
3: menambang timah
5: di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu, orang-orang Melayu yang datang dari Melayu Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka, itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu, orang-orang Melayu. Nah, kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa, etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung dan Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan
3: begitu.
5: Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya di Provinsi Pulau Bangka? Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya, kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara apa ya progresif ya membantu kita ya penerimaan budayawan suatu pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa ya. Bahasa daerah dan alhamdulillah di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa itu kamus, ya, bahasa Bangka, Melayu Bangka dan kamus bahasa Melayu Belitung sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga ya. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor badan bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
3: Oh, nah, jadi bahasa daerah ya. Yang di
5: iya, kan kita ini kan lalai ya, kita ya, lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang ada di Indonesia ya. Dan bahasa asing. Ya. Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
3: Sudah ada belum bahasa Bangka Belitung itu yang di
5: ada.
3: Indonesia kan?
5: Ada. Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
3: Cam.
5: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan.
3: Oh.
5: Misalnya kita mau beli durian nih.
3: Ya.
5: Kan tidak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
3: Cam
5: di cam itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga, kemudian diperlihatkan dagingnya isinya seperti itu. Nah begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan. Kalau semangka itu kan kita kan nggak tahu dia sudah matang atau belum, kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli. Itu. Makanya namanya disebut semangka itu ditimbang-timbang, disangka-sangka.
3: Oh. iya semangka ya dia. Semongko. Ya. Oke, baik Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
2: Ya, Bapak Anda punten ini udah menit 56 ya. Mungkin kita dipercepat ya. Kalian pasti
3: iya, betul. Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini Datuk bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini masa depannya di tengah arus globalisasi ini Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi.
5: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya, harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya ke
3: platform
5: digital saat ini ya sehingga generasi sekarang ya generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah
3: ya
5: terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita. Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
3: ya,
5: sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
3: Baik, ya. Datuk, terima kasih Datuk.
2: Terima kasih Datuk.
3: Sehat selalu.
5: Amin.
3: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga budaya kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda. Terima kasih Datuk. Terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wandasona, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Propat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih, selamat siang, selamat sehat. Selamat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Batik Matik Kakak Ade, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Asei dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Asei. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sanmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.00.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Gitu Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pacu Maci KKD dorong semua, kali ini Macita punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Jadi kalau berkunjung ke Jayapura ya, dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani ya, pasti Pacu Maci KKD dorong semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali ya, karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya ya. Dan ketika akan turun pesawat akan mulai turun-turun ya, mau masuk ke Bandara Sentani ya, Pacu Maci KKD dorong semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Macita punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Macita adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, distrik Jayapura Selatan ya. Pacu Maci KKD dorong semua bisa menikmati teluk Jayapura yang indah ya, juga bisa lihat bangunan di perkotaan ya, di kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut itu semuanya bisa terlihat ketika berada di Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana ya. Jadi kalau naik dari Polimax 1 ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget ya, apalagi kalau malam dilihat dari bawah, di bawah ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani, bagi Pacu Maci KKD ada orang semua yang baru akan tiba di Jayapura, pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops ya, yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Nah, danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Siklop ya. Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik, yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan. Namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal ya. Nah, ini cocok bagi Pacu Maci KKD dorong semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin, karena memang ya, ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya Pacu Maci dorong itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk ya. Apalagi dingin banget ya di situ. Macita belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Macita, tempatnya sangat asri, sejuk sekali ya, dan aduh pokoknya terada dua sudah di sana ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya itu berada di Tabla Supa, distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini Pacu Maci KKD dorong semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagram
Instagramable. Nah, jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya. Jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau pacem-pacem kakak orang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, mau melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar ya. Tidak heran ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Enggros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya, jembatan merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke jembatan merah atau jembatan Yotefa ini ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6 ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini pacem-pacem kakak-kakak dorong semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu. Di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya karena pasti pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa pacem-pacem kakak adik dorang jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6 ya, seperti bersantai, berenang ya, mau diving atau snorkeling, dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir 6 ini ya. Banyak ya, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa pacem-pacem kakak adik dorang semua telusuri ya. Tapi nanti ya Macita akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, itu dia ya tujuh tempat wisata hits di Jayapura ya. Memang masih banyak lagi, nanti Macita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.

Masih di Ketrompen Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eluai Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu.
Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sobat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

0: Bangsaku, bangsa yang besar. Bangsa dengan maha karya. Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu tidak akan pernah hilang. Kita adalah Indonesia, dan Indonesia adalah kita.
1: Banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
2: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
3: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
4: Ayo!
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Jam dinding menunjukkan pukul 5. Saya terbangun karena keramaian sekitar kos dan bunyi takbiran di masjid-masjid sekitar rumah kos ini. Kenalkan, nama saya Martin. 2 tahun saya tinggal di kota ini. Kota yang dijuluki sebagai kota angin mamire. Kota yang mengajarkan saya tentang arti rindu dan susah serta senang. Hal ini pasti akan kamu alami juga. Ketika kamu sudah merantau di tanah orang, dan akan ada banyak hal yang membuatmu merasakan bahwa hidup ini sangatlah berarti. Kamu akan akrab merasakan kesepian, kesendirian, kerinduan, bahkan ketika semua itu tidak terbendung lagi, maka kamu akan menangis.

0: Saya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Sejak berkuliah di Makassar, saya mulai menyukai makanan khas di sini. Kalau di kampung saya Toraja, aktivitas warga lebih banyak berkebun. Sementara yang terlihat di sekitar saya justru setiap orang sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing, bekerja dan mencari nafkah. Kota Makassar salah satu pilihan kota bagi perantau dari kampung seperti saya ini. Berada pada kota yang mayoritas penduduk beragama Islam, saya mulai terbiasa dengan suara azan dan salawat. Di kampung sering terdengar suara kebaktian menyanyi ataupun ucapan doa-doa di sepanjang rumah. Menjadi minoritas di kota besar tidaklah mudah. Saya mesti beradaptasi. Ketika teman saya berpuasa di bulan Ramadan, sementara saya sulit mencari tempat untuk makan. Terkadang saya ikut berpuasa demi menghormati teman saya yang Muslim. Selama saya di Makassar, saya memiliki banyak teman Muslim yang setiap mereka berbuka puasa juga sering memberikan saya kue-kue seperti cendol, palu butung, dan jalangkote. Nikmat kalau mendapatkan makanan gratis. Ya, itulah nasib anak kos di perantauan. Selalu mengharapkan makanan gratis.
1: Dulu itu sampai satu minggu orang saling silaturahim, dan yang penting tetangga dekat dulu, keluarga dekat, biar kita tidak akrab. Rumah dibuka sampai malam itu, termasuk orang-orang yang pulang dari masjid, betul singgah dan disuruh makan. Itu saya rasa sebagai bentuk silaturahim yang terjalin antar keluarga, antar tetangga, dan itu berbalas-balasan.
0: Kalau dulunya sebelum pandemi COVID-19, kami yang non-Muslim sering dipanggil ke rumah teman-teman yang Muslim untuk menikmati kuliner khas Lebaran yang dimasak oleh orang tua mereka. Rasa keakraban dalam suasana keluarga sangat terasa. Walaupun saya non-Muslim, tapi mereka tetap menjamu saya dengan penuh hangat dalam berbagai hidangan. Kami kumpul dan bercerita saling kenal satu sama lain. Namun karena kondisi pandemi Lebaran tahun 2020, terasa lebih sunyi tanpa ada suasana saling silaturahmi atau mengunjungi rumah teman yang berlebaran. Ya, mereka tetap berbagi hidangan dengan cara dikirim atau delivery. Menurut Rizky, salah seorang sahabat saya, sesudah sholat Id, di kala Lebaran kami silih berganti mendatangi rumah tetangga, teman, keluarga untuk bersiarah. Nah, dalam tradisi Bugis namanya masiarah. Pesta makan-makan sambil ngobrol dari satu rumah ke rumah yang lain dan berbalas-balasan. Biasanya kalau sudah didatangi akan ada kunjungan balasan. Nah, itu berlangsung sampai satu minggu setelah Lebaran. Bukan hanya itu, salah satu tradisi yang kerap saya saksikan selama momen Lebaran di Makassar adalah tradisi siarah kubur.
1: Tergantung dari konteksnya, kalau Lebaran masiarah itu saling mengunjungi, tapi kalau pergi ke kubur ya itu bersiarah kubur. Menziarahi dari kata ziarah sih sebetulnya yang dibugiskan. Masiarah ini adalah ekspresi kebudayaan orang Bugis yang saling menjaga silaturahim. Bentuknya bisa dalam bentuk saling mengunjungi, begitu dalam makna siara itu ya, yang sekarang sebetulnya sudah sirna.

0: pernah sudah? Ataukah memang karena mesti saling menjaga jarak di masa pandemi? Mas Siara bagi saya adalah salah satu jembatan saya lebih dekat dengan teman-teman yang muslim. Mas Siara membuat kami berbaur tanpa melihat siapa saya, berasal dari mana saya, dan suku apakah saya.
1: Saya Imbong dari Mamasa, Sulawesi Barat. Saya tidak merayakan Lebaran, tapi setiap tahun saya menikmati kuliner khas Lebaran. Ada ketupat, ada opor ayam, ada kue-kue kering, pokoknya semua yang bernuansa Lebaran. Perbedaan bukan untuk mencerai-beraikan kita, tetapi perbedaan justru

0: dan saya adalah salah satu minoritas yang sangat
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
1: Kabar Papua jam 17.

Raja Maceh kata Ade, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Maceh Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro

Dan dalam acara program Good Malam di hari ini ya, Mbak Cita ngajak Pace-Mace, kakak adik dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan Pace-Mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pace-Mace bisa berkomentar, Pace-Mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Macita juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia tuh mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu bercirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya, tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, seperti itu, tahun 60-an, 70-an begitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya, ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi-transportasi seperti di truk, bus-bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasanya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi.
Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, Kontes Dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer, bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Via Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Via Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pace-Mace KKID Dorang semua. Nah, Macita bacakan dulu komentar dari Pace-Mace Dorang di hari ini, ya. Ini dari Kiev Stenov, ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini, ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya, gitu ya. Ya. Lalu dari Stanley, ya, lagu dangdut kurang begitu modern, ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke, ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke, ya, lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap, ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari.
Nah, oke okay ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu Hamil Duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke okay ya. Nah, lalu dari akun Mobile Legend, wih, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke okay ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke okay, ya. Oke, baca-baca kakek di gerang semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Perompet RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti Mbak Cita akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace Mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya, fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Nah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020 ya, ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan ya, tarik sis semongko ya, ya ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, okay, Pace-Mace, Kakak Adi, Dorang semua ya. Macita bacakan kembali komentar-komentar Pace-Mace Dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Perompat RRI Jayapura. Pace-Mace suka enggak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip ya, tapi semakin lama waktu bertambah dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik ya. Lalu dari Rizka di Solo, ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Lalu dari Surya di Padang ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Denny Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, lalu dari Soleman di Kupang ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri, jadi jangan salahkan atau
atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini, karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, okay. Lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Oke, ya, ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke. Nah, lalu dari Novela di Waena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Lalu yang terakhir ya, dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik, oke, terima kasih buat Mace, Kakak Deterang semua yang sudah berpartisipasi di saat ini, memberikan komentarnya ya, tentang kenapa sih Mace suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu sudah Mace informasikan juga ke Mace Dora. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Perempat RRI Jayapura.

Macam-macam gagal tidur semua, ternyata saya kita punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan ntar lagi akan pukul 18. Jadi macam-macam gagal tidur semua, Mbak Cita pamit undur diri dari ruang dengar macam-macam gagal tidur semua. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyambe.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lakinya.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Sebagai macam kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar. Ambilin air, Kak.
2: Gak mau. Mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
2: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Taruh apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
4: Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Maceta masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata. Ya, kalau pace-mace kakak-kakak orang semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi pacar-pacar kakak di orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Macita saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Macita belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Macita lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja pacem-pacem dorang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Macita rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Woi, Macita waktu lihat dia foto saja, Macita tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa, dia pun telaga itu ya. Ini paling telaganya itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib pacem-pacem dorang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi pacem-pacem dorang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya, saking jernihnya pacem-pacem dorang bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa pacem-pacem dorang lihat di dalamnya itu sangat jelas terlihat dari atas. Nah, pacem-pacem dorang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya, dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, pacem-pacem dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada namanya Pantai Anggopi. Oh, Macita baru lihat dia gambar saja tuh, Macita semacam mantap sekali gitu ya. Jadi dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, pacem-pacem dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi pacem-pacem dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, pacem-pacem dulang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Waf Sarak. Agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000 ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa Macita, aku berkunjung ke air terjun Waf Sarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Waf Sarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya. Dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Tidak jauh ya. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, pacem-pacem orang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Goa Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Waf Sarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya, punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Waf Sarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya, di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya, lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang katak kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya. Seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patua. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patua, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patua ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari gambarnya ya, memang kelihatan kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, Patua ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patua ini akan terkurung ya. Ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung ya. Nah, meskipun begitu pemandangannya epik ya, dengan tebing batu kapur di sekelilingnya ya. Dan tebing batu kapur di desa Patua ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu ini yang waktu pertama kali Macita explore tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Macita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Pica. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Pantai Batu Pica ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi sudah. Macita baru lihat dia gambar saja Macita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya. Epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya. Ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Pica ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Wah, jadi karena sering kena air laut sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam kecil di samping Pantai Batu Pica ini ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau Pak Cemah Cidoran tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau macam-macam orang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu macam-macam orang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali ya. Ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti Anthias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena dia memang paling terkenal dengan keindahannya ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras ya, tapi macam-macam orang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, macam-macam orang perlu berkendara sepanjang 15 km dari Kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri pacemasi dorang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Jadi Pasar Bosnik ini ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik ya, enak banget ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini ya. Jadi memang ya keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan pace-pace ke Biak ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia ya 10 tempat wisata di Biak ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

0: Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lakinya.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Info budaya, info budaya, info budaya.

0: Sahabat budaya, Mahsur Randak, tradisi suku Biak di Papua dan Papua Barat untuk memperkuat hubungan keluarga. Sahabat budaya, setiap tahun ada begitu banyak orang Papua Barat dan Papua yang meninggalkan tempat kelahiran mereka untuk bekerja atau belajar di pulau lain di Indonesia atau bahkan negara lain. Begitu pula jauh dari rumah pasti tidak akan mudah. Tapi perlu mengejar impian mereka dan membawa masa depan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Untuk menjaga ikatan keluarga meski jaraknya dan untuk memastikan orang-orang yang meninggalkan rumah merasa dicintai saat mereka kembali, Papua dan Papua Barat memiliki tradisi yang sangat unik untuk menyambut rumah keluarga yang disebut dengan Mahsur Randak. Rumah yang akan didatang ini termasuk dalam kelompok etnis Biak di Dureri, Papua. Keindahan tradisi Mahsur Randak juga disebut dengan tradisi injak piring, melangkah di atas piring, karena salah satu bagian upacara yang paling berarti adalah menginjak 9 piring sebelum memasuki rumah. Menginjak piring juga melambangkan kedatangan seseorang yang telah meninggalkan rumah untuk waktu yang sangat lama. Upacara Mahsur Randak diadakan sebagai simbol rasa terima kasih yang dimiliki oleh anggota keluarga tercinta yang selamat kembali ke rumah setelah meninggalkan Papua untuk waktu yang lama.
1: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Pro 4 RRI.
0: Sahabat budaya, upacara Mahsur Randak terbagi dalam 3 sesi. Yang pertama adalah upacara penyambutan, dan hal itu dilakukan sebelum orang yang baru pulang masuk rumah. Para tua-tua keluarga akan menunggu di luar rumah dan mereka membawa orang di dalam rumah tempat anggota keluarga yang lain menunggu. Setelah itu, orang tersebut akan dimandikan dengan air bunga yang ditempatkan di dalam mangkuk berukuran besar. Tujuan dari fase ini adalah membersihkan orang dari roh jahat yang mengikutinya dan memastikan roh jahat tidak akan mengganggunya atau anggota keluarga lainnya. Setelah upacara mandi selesai, sesi yang kedua akan dimulai. Pada bagian ini, orang tersebut akan dibawa ke ruangan khusus di mana 9 piring telah disusun rapi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu, orang yang baru tiba di rumah harus mencuci kaki anggota keluarganya dengan air. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menandakan bahwa orang tersebut telah sempurna dibersihkan dari pengaruh jahat atau roh jahat. Kemudian, orang bersama dengan anggota keluarga harus berjalan mengelilingi 9 piring untuk 9 kali. Nomor 9 dalam upacara ini tidak datang entah dari mana. 9 melambangkan 9 klan di kelompok etnis Dureri Burwos. Replika buaya diletakkan di ujung pelat. Setelah mengitari piring, orang yang baru pulang ke rumah harus menginjak replika buaya, dan inilah bagian utama dari keseluruhan upacara Mahsur Randak. Buaya, binatang yang sangat kuat, melambangkan tantangan dan kesulitan yang akan dihadapi orang tersebut. Dengan menginjaknya, diharapkan orang tersebut akan kuat menghadapi semua rintangan dalam hidupnya. Sahabat budaya, sesi yang ketiga dari upacara ini adalah makan bersama. Hal yang paling unik dari proses ini adalah makanan akan digantung di bagian atas rumah. Akibatnya, anggota keluarga akan tertawa bersenang-senang bersama karena harus mencoba meraih makanan yang digantung di atasnya. Sahabat budaya, Mahsur Randak di era modern selain itu menyambut anggota keluarga yang baru saja tiba di rumah. Upacara ini juga sering digelar untuk menyambut tamu penting atau pejabat pemerintah yang berkunjung ke Papua. Namun saat Mahsur Randak digunakan untuk menyambut pejabat pemerintah ataupun tamu lainnya, upacara tersebut hanya digelar secara simbolis. Alih-alih menjalani semua fase upacara, para tamu hanya akan diminta untuk melakukan bagian penting dari upacara yang sedang menginjak piring tersebut. Ini melambangkan rasa terima kasih warga untuk para tamu yang datang ke Papua dan juga untuk mendoakan mereka selama kunjungan mereka. Sahabat budaya, masuk randak adalah tradisi yang sangat indah dan bermakna. Sayangnya, di era modern ini menggelar upacara masuk randak untuk menyambut anggota keluarga yang telah kembali setelah pulang ke rumah untuk waktu yang lama tidak begitu umum lagi. Bahkan jika diadakan, beberapa fase ditinggalkan dan hanya yang paling signifikan yang dilakukan. Namun, masih banyak keluarga yang menolak melepaskan tradisi ini, bahkan modernitas menyerang dari semua sisi. Mempertahankan ikatan keluarga sangat penting bagi keluarga Papua dan Papua Barat. Masuk randak adalah salah satu cara terbaik untuk melakukannya. Akibatnya, tradisi ini tetap hidup hingga saat ini. Masuk randak lebih dari sekedar upacara. Ini adalah simbol cinta dan kasih sayang kepada anggota keluarga. Doa bahwa hanya hal yang baik yang akan terjadi pada keluarga meski ada tantangan yang ditimbulkannya. Pasti menyenangkan jika generasi muda tetap mempertahankan tradisi masuk randak.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita, yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.

Bace-mace kakak ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Ya, selamat malam Pak Cimace Kakak Dedorang. Kembali lagi kita bertemu lagi di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di frekuensi 89,3 MHz. Dan buat Pak Cimace Kakak Dedorang kam semua, bisa juga melalui kita punya aplikasi RRI Digital. Tapi Pak Cimace Dorang harus download di App Store, bisa juga melalui Play Store. Baik, Pak Cimace Kakak Dedorang masih di edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya malam ini Mace Cheryl akan menemani Pace-mace dorang semua, kakak adik dong semua dimanapun kita berada. Dari pukul 18 tadi hingga nanti tepat di pukul 24.00 atau di jam 12 malam, dengan kita orang punya beberapa serangkaian program acara di malam hari ini. Apa kabar buat Pace-mace kakak adik dorang kamu semua? Semoga kita semua sehat selalu dan mungkin yang tengah beraktivitas ya sampai di malam hari ini, semangat saja, selamat beraktivitas buat Pace-mace yang masih melakukan pekerjaan sampai di malam hari. Baik, tadi kita sudah ikuti kita punya Pace Pariwisata Cendrawasih, dan sekarang Mace Cheryl hadirkan kita punya Pro 4 spesial hingga di pukul 8 malam atau di pukul 20.00 waktu Indonesia Timur ya, dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi dari kita punya portal rri.co.id. Selamat malam, selamat mendengarkan, semoga kita semua terhibur.

Tahukah Anda? Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri. Ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.
2: Yes!

Baik, macam-macam kakak ada orang semua, kembali lagi macam siaran apa kita semua di malam hari ini di kita punya Pro 4 spesial dengan kita lagu-lagu daerah Papua. Dan macam siaran mau berbagi satu informasi hiburan ya buat macam-macam atau kakak ada orang yang suka dengan film Indonesia, jangan lupa nanti di bioskop ya mulai 13 Mei 2026 ada satu film keluarga. Yaitu film Semua Akan Baik-Baik Saja, tentang drama keluarga yang penuh luka dan pengorbanan. Iya, film Semua Baik-Baik Saja ini disutradarai oleh Baim Wong dan diproduksi Tiger Wong Entertainment. Dan macam-macam kakak ada dua orang, kalau pecinta film Indonesia apalagi khususnya drama, bisa menjadi salah satu rekomendasi buat macam-macam dong semua. Dan dibintangi oleh aktor ternama Indonesia yaitu Reza Rahardian, ada juga aktris ternama juga yaitu Christine Hakim, ada Happy Salma, Raihanun, dan Ari Irham. Iya, dan di film itu juga menampilkan ada beberapa pemain film juga yaitu Aquin Jordi, ada juga Safa Almira, ada juga Alim dan Aderai. Kisahnya ini macam-macam mengangkat konflik keluarga penuh kehilangan ya, ada pengorbanan dan perjuangan menerima kenyataan hidup. Dan tentunya salah satu film drama Indonesia ya yang juga menyentuh ya. Buat macam-macam kakak ada orang semua, jangan lupa nanti di mulai 13 Mei, kayaknya besok ya macam-macam. 13 Mei 2026 film drama Indonesia ya, Semua Akan Baik-Baik Saja akan tayang di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Jangan lupa buat macam-macam pecinta film Indonesia.

merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah tari baksa kembang. Tari baksa kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari baksa kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga tari baksa kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

0: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kita masih ngobrol atau Macita masih akan hadirkan informasi tentang rumah adat Papua. Kalau tadi Macita sudah hadirkan informasi tentang rumah Honai, lalu rumah Ebei, ya juga rumah Hunila dan juga rumah Wamai. Nah, kali ini ada rumah adat Papua yang lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan rumah kaki seribu. Wah, namanya aja agak sedikit serem ya, rumah kaki seribu ya sahabat budaya. Nah, jadi sahabat budaya, rumah kaki seribu atau biasa disebut juga dengan Mot Aki Aksa, ini merupakan rumah tradisional khas suku Arfak yang berada di Papua Barat. Nah, rumah ini disebut sebagai rumah kaki seribu karena memiliki kaki atau tiang pondasi yang sangat banyak seperti hewan berkaki seribu. Nah, Mot Aki Aksa sendiri ini memiliki bentuk seperti rumah panggung, tapi yang membedakan Mot Aki Aksa dengan rumah panggung lainnya adalah banyaknya tiang pondasi yang berada di bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan rumah. Nah, atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan. Sedangkan dinding bangunan rumahnya itu terbuat dari kayu yang disusun secara horizontal dan vertikal dengan cara saling mengikat. Unik ya sahabat budaya rumah kaki seribu ini. Nah, lalu yang berikut adalah rumah pohon sahabat budaya. Nah, suku pedalaman asli Papua ya, yakni suku Korowai juga memiliki rumah adatnya sendiri yang disebut dengan nama rumah pohon. Jadi seperti namanya, rumah ini terletak di bagian dahan pohon dengan ketinggian sekitar 15 sampai 50 meter sahabat budaya. Tinggi banget ya sahabat budaya. Jadi suku Korowai ini membangun rumah pohon ini dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan juga gangguan roh jahat yang mereka sebut dengan laleo. Nah, laleo ini diyakini oleh suku Korowai sebagai makhluk jahat atau iblis kejam yang berjalan seperti mayat hidup dan akan berkeliaran pada malam hari. Nah, masyarakat suku Korowai itu percaya bahwa semakin tingginya rumah yang mereka buat, maka mereka juga akan semakin terhindar dari roh-roh jahat. Nah, itu dia sahabat budaya rumah pohon ya, rumah pohon asli suku suku Korowai. Nah, lalu yang berikut adalah rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini merupakan rumah tradisional suku Tobati Engros ya, yang tinggal di sekitar Teluk Yotefa dan juga yang ada di Danau Sentani, Jayapura. Nah, bangunan rumah Kariwari ini juga cukup unik ya, karena berbentuk 5 segi 8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Nah, rumah ini umumnya terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berbeda dengan rumah adat Papua lainnya ya, yang berfungsi sebagai rumah hunian tempat tinggal. Nah, rumah Kariwari ini memiliki fungsi sebagai tempat edukasi dan juga tempat ibadah. Nah, karena itu ya sahabat budaya, rumah ini dianggap sebagai tempat sakral dan suci oleh suku Tobati Engros. Nah, lalu rumah adat Papua yang terakhir ya adalah rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini merupakan rumah adat Papua yang berasal dari suku Biak Numfor yang terletak di pantai utara Papua. Nah, sama halnya seperti rumah Kariwari ya, rumah ini juga bukan merupakan hunian tempat tinggal, melainkan tempat kegiatan mengajar yang dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, bangunan rumah Rumsram itu berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Nah, desain atap ini sebenarnya berkaitan dengan profesi kebanyakan masyarakat suku Biak Numfor, yaitu sebagai pelaut. Nah, rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu, dinding dari bambu air dan juga pelepah sagu, serta atap yang terbuat dari daun sagu yang telah dikeringkan. Nah, umumnya rumah rumsram akan memiliki tinggi sekitar 6-8 meter yang dibagi menjadi dua bagian yang dibedakan berdasarkan tingkatan lantainya. Nah, itu dia Sobat Budaya, beberapa rumah adat Papua beserta dengan keunikannya. Jadi setiap rumah adat di Papua itu punya fungsi dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan cara hidup setiap sukunya.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Ma,
2: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa,
3: tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
2: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Intermezzo.
5: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cep?
3: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
5: Gak tahu, Cep.
3: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
5: Gak tahu, apaan, Cep?
3: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
5: Kenapa, Cep?
3: Nasi udah matang masih aja digoreng.
4: Intermezzo.

Macem Aceh kata Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya. Suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Ya, baik Pak Camat Cekak Adi Dorang, masih terus kita punya suara budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, dan 15 menit ke depan Maca Share hadirkan kita punya drama legenda, dan di sini ada mini drama Anjing dan Kanguru di malam hari ini buat Pak Camat Cekak Dorang semua.

Sahabat Budaya, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura hadir dengan mini drama dari Nimboran Grimenawa yang berjudul Anjing dan Kanguru. Pada zaman dahulu, di perbukitan selatan dari lembah Grime, ada sebuah kerajaan yang disebut Waisu. Di dalam kerajaan itu, manusia dan binatang hidup bersama-sama dalam suasana rukun dan harmonis. Mereka menjalankan fungsi masing-masing untuk menjaga kesatuan pergaulan dan kelestarian kerajaan. Semua binatang dan manusia mempunyai tugas yang amat penting. Anjing dan kanguru bertugas sebagai pelaksana tugas angkatan perang dan juga merangkap sebagai tenaga kerja keras untuk melaksanakan pembangunan dalam kerajaan. Semua ladang besar yang menghasilkan tanaman dan tumbuhan untuk makanan seluruh warga kerajaan itu dikerjakan oleh anjing dan kanguru. Zaman itu, anjing dan kanguru memiliki postur tubuh yang sama besar dan sama tinggi. Kedua jenis binatang itu mencapai 3 meter dengan badan yang besar dan kuat. Hanya terdapat perbedaan pada warna kulit. Anjing berwarna hitam putih dan warna-warna sebagaimana terdapat pada anjing zaman sekarang. Sedangkan kanguru berwarna putih abu-abu dan coklat. Jutaan anjing dan kanguru hidup di Waisu bersama manusia. Burung-burung mempunyai tugas membersihkan lahan pertanian dan menanamnya dengan bibit tanaman dan merangkap tugas sebagai pembawa berita. Bila ada pasukan dari negeri lain yang bergerak dalam hutan mendekat dan hendak menyerang kerajaan Waisu, burung-burung sudah berkicau terlebih dahulu memberitahukan kepada seluruh warga Waisu. Semua jenis semut bekerja sebagai tenaga pengangkut barang yang rajin dan ulet. Tak ada barang yang tidak dapat diangkut oleh semut. Seluruh bagian dalam dari kerajaan itu nampak rapi dan bersih setiap saat karena disapu oleh ayam hutan yang mendapat tugas khusus untuk membersihkan dasar pijakan Iram atau Raja dan jalan-jalan serta seluruh dasar kerajaan Waisu. Suatu ketika, ada seekor kanguru muda yang mempunyai niat baik hendak meminang putri dari Iram Waisu. Tetapi sebelumnya, ia mulai mengontak gadis itu melalui teman dekatnya. Mengetahui maksud kanguru muda itu, si putri tidak bersedia menerima permohonannya. Putri itu menghina sang kanguru muda dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Sang kanguru muda itu ditertawai oleh teman-temannya sendiri karena penghinaan itu. Ia pun merasa dikucilkan dari pergaulan dengan teman-temannya. Kanguru muda merasa rendah diri dan tersisih, seakan-akan hidupnya tidak berarti di tengah lingkungannya.

0: Putri itu pun cantik. Apa saya harus minta dia jadi sapu istri Boli nih? Tapi saya ini bukan bangsawan. Putri pasti tidak mau dengan saya. Harus bagaimana nih? Oh tidak tidak, saya minta tolong dia pudeng-deng saja sudah. Dayang, Dayang, kau kemari dulu Dayang.
1: Hi, kau siapa? Kau berani sekali ya panggil saya?
0: Bukan begitu, saya cuma meminta tolong saja sama kau.
1: Kau mau minta tolong apa?
0: Begini Dayang, saya bisa bertemu kah dengan Putri?
1: Aduh, saya tidak yakin bisa nih. Tapi kau tunggu di sini sudah. Saya tanya Tuan Putri dulu ya.
2: Tuan Putri, ada yang mau ketemu dengan Tuan Putri.
3: Oh, siapa yang mau ketemu dengan saya?
2: Seekor kangkung muda ingin bertemu dengan Tuan Putri.
3: Dia ada di mana ya?
2: Di luar Tuan Putri.
3: Oh, kalau begitu ayo kita ketemui dia. Inikah yang kau bilang mau bertemu dengan saya?
2: Benar Tuan Putri.
4: Salam Tuan Putri. Perkenalkan, saya Kang Guru. Saya sangat ingin menjadikan Tuan Putri sebagai istri saya.
3: Kau tidak salah bicara, kah? Kau tahu saya siapa? Kau berani sekali meminta saya jadi kau punya istri. Kau tidak ingat kau punya

0: Raja Teras sama dengan saya. Dan kau berani untuk masuk dan bertemu dengan saya? Keluar dari istana setelah sudi jadi kau punya istri.
1: Kok kenapa lu sebegini?
2: Aduh, saya tadi datang ke istana tuh mau melamar Tuan Putri. Tapi dia tidak mau menerima saya pelamaran.
1: Kau paling terasa sadar diri jadi. Kau tahukah tidak, kalau kau itu bukan siapa-siapa bagi Tuan Putri. Baru kau mau gaya pilamar Tuan Putri. Sadar oi, kau cuma rakyat jelata. Sedangkan dia adalah anak penguasa negeri ini.
2: Ya sudah, kau boleh tertawa sekarang. Tapi suatu saat kau dengar nih, kau tak akan bisa tertawa lagi ketika putri itu jadi sapu istri. Kau dengar?
0: Pada suatu saat, Kang Guru Muda itu mulai memperhatikan arah perjalanan dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Putri Iram Waisu, termasuk tempat permandiannya. Ketika matahari terbit dengan sinarnya yang lembut dan cerah, hingga siang hari diganti oleh panas terik yang memanggang kulit setiap warga kerajaan Waisu, Putri penguasa kerajaan itu berjalan menuju tempat permandiannya pada sebuah sungai yang airnya sangat jernih. Sang Kang Guru Muda berjalan dalam semak-semak belukar menuju tempat yang sama dengan arah perginya sang putri. Ia melangkahkan kakinya tanpa menimbulkan suara pada setiap pijakan kaki. Tepat di tepi sebuah kolam sungai itu, Kang Guru memperhatikan suasana sekitarnya. Ia mengamati si putri sedang duduk sendirian di atas batu-batu yang letaknya sangat indah. Kemudian putri itu melepaskan pakaian kebesarannya yang diletakkan pada tempat gantungannya di atas bebatuan sungai yang besar-besar itu. Seluruh perhiasan pada tangan dan kakinya diletakkan ke atas sebuah batu besar yang lebar dan lonjong. Lalu ia turun mandi dalam sebuah kolam air sungai yang dalam dengan bebasnya.
2: Hari ini, sepertinya Tuan Putri ini akan berjalan-jalan di dalam hutan. Lebih saya bersiap-siap. Wih, memang ternyata hari ini sapu hari keberuntungan. Tuan Putri ini sepertinya akan berenang di sungai itu. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tapi saya harus bikin apa, eh? Oh, saya tahu. Sambil barang-barang saja, pasti setelah dia selesai mandi, dia pasti cari debu barang-barang itu tuh, terus di saat itu baru saya beraksi.
0: Saat Putri Iram menyelam dan mandi di bawah batu-batu itu, Kang Guru Muda itu merapat dengan sangat hati-hati dan mengambil semua pakaian kebesaran serta perhiasan, kemudian dengan beberapa lompatan kaki, ia lenyap di semak-semak. Setelah merasa cukup puas dan kedinginan karena berlama-lama merendam diri dalam air sungai yang dingin, maka si putri meninggalkan kolam itu menuju batu-batu tempat ia meletakkan pakaian dan perhiasan. Tak satu benda pun yang ditemukannya. Ia mulai mencari ke sekeliling tempat itu hingga ke dalam semak belukar. Namun upayanya sia-sia. Putri itu mulai putus asa dan menangis terseduh karena matahari semakin condong ke barat. Maka muncullah Kang Guru Muda itu. Lalu dia menghampiri si putri itu dan bertanya padanya. Gadis itu menjelaskan tentang pakaian dan perhiasannya yang lenyap dari atas batu-batu tempat ia meletakkannya.
2: Tuan Putri, kenapa kau menangis di sini, Tuan Putri?
3: Saya tadi berenang di sini. Terus, saya kasih tinggal saya punya pakaian-pakaian di batu ini. Tapi, kau tahu, waktu selesai saya berenang, saya tidak ketemu sama barang-barang itu.
2: Sudah, Tuan Putri, terus saya menangis sih. Saya akan bantu Tuan Putri cari Tuan Putri pu barang-barang. Tapi, kalau saya ketemu Tuan Putri pu barang-barang, saya akan dapat hadiah dari Tuan Putri.
3: Saya akan mengabulkan kau pu permintaan kalau kau bisa temukan sapnya barang-barang semua.
2: Baiklah, kalau begitu Tuan Putri.
0: Kangguru muda itu berpura-pura menawarkan jasa untuk membantu mencari bersama-sama dengan sang putri. Kangguru mencari hingga masuk jauh ke dalam semak-semak dan menemukan barang-barang itu. Kemudian ia memanggil untuk menyaksikan temuan itu secara bersama-sama. Kesempatan itu digunakan kangguru muda untuk menyampaikan hasratnya mempersunting putri Iram Waisu. Dengan sangat terpaksa, sang putri menerima tawaran kesatria kangguru muda itu. Pertemuan dekat kolam sungai jernih itu merupakan pertemuan yang pertama dan yang terakhir antara kangguru dan putri istana Waisu. Sang putri tidak dapat mengenali kangguru muda itu karena semua kangguru muda di negeri Waisu memiliki wajah yang serupa.
4: Tuan Putri, lihat, saya ketemu Tuan Putri pembarang-barang ini.
3: Mana?
4: Ini Tuan Putri.
3: Ah, syukurlah. Terima kasih, kau sudah ketemu sopnya barang-barang.
4: Tuan Putri, kau terlupa toh dengan kau janji tadi?
3: Tentu saja tidak. Katakan, apa yang ingin kau minta?
4: Baiklah, kalau begitu, sapu permintaan adalah... Saya minta Tuan Putri jadi sapu istri.
3: Apa? Kenapa kau minta permintaan seperti itu, kah?
4: Kan tadi Tuan Putri sudah bilang Tuan Putri akan mengabulkan apapun permintaan yang saya minta.
3: Saya tahu, tapi saya tidak sangka kau akan minta permintaan ini.
4: Tuan Putri, tidak bisa ingkar janji, bukan?
3: Saya tahu, saya tidak bisa ingkar janji. Aduh, baiklah, saya akan mengabulkan kau permintaan.
0: Suatu hari, Iram Waisu mengetahui bahwa putrinya sedang mengandung. Karena itu, ia menanyakan kepada putrinya tentang keadaan itu.
5: Anakku, kau kenapa?
3: Aduh, saya tidak tahu ini, Bapak. Saya rasa macam mual, kepala pusing, baru saya tidak nafsu makan.
5: Sepertinya sapu anak ini menyimpan sesuatu. Anakku, apakah kau menikah tanpa sepengetahuan saya?
3: Bapak, saya minta ampun. Saya telah bermaksud kurang ajar di Bapak. Tapi saya terpaksa menikah tanpa sepengetahuan Bapak.
5: Anakku, berdirilah. Jangan kau menangis seperti ini. Sekarang kau duduk dengan Bapak, baru kau ceritakan semuanya kepada Bapak.
0: Sang putri menjelaskan penyebabnya dan Iram kemudian memanggil semua kangguru muda dalam negeri Waisu untuk menanyakan mereka satu persatu. Tak ada seekor kangguru yang dapat memberikan keterangan, termasuk sang kangguru yang pernah berjumpa dengan putri di tepi sungai yang jernih di tengah hutan negeri Waisu. Untunglah sang putri tak mengenali kangguru muda itu.
6: Pengawal, panggil semua kangguru muda di negeri ini dan bawa ke sapu hadapan. Kalian semua saya panggil ke sini karena saya harus tahu siapa yang berani menikahi sapu putri. Cepat mengaku di hadapan saya.
2: Aduh, gawat sekali kalau sampai saya ketahuan.
6: Pengawal, panggil Tuan Putri kemari.
3: Iya, Bapak.
6: Anakku, coba kau tunjuk kanguru mana yang sudah menikahimu.
3: Yang mana? Aduh, Bapak, saya minta maaf. Dorang pemuka sama semua. Saya tidak ingat kanguru mana yang menikah dengan saya.
7: Yang mulia, kami tidak tahu siapa di antara kami yang pernah menikah dengan Tuan Putri.
6: Berani sekali kau berbicara dengan saya tanpa saya suruh. Keluar kalian dari negeri ini.
0: Setelah mendengar keterangan kangguru yang tidak mengetahui penyebab aib sang putri kerajaan, maka dengan sangat marah, Iram Waisu menugaskan seluruh anjing di negeri itu untuk memukul semua kangguru muda dan mengusir kangguru-kangguru itu pergi keluar meninggalkan istana Iram Waisu. Negeri yang dipimpin oleh Iram Waisu sudah tidak ada. Namun sampai saat ini, kangguru hidup di dalam hutan rimba dan anjing masih mengikuti manusia yang dahulunya berasal dari kerajaan Waisu. Demikian mini drama program 4 Radio Republik Indonesia dengan judul Anjing dan Kangguru. Saya Ita mewakili kru program 4 mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Vince Swebo. Ini adalah perempuan Papua pertama yang menjadi Duta Besar Indonesia. Sahabat budaya, Vince Marije Swebo resmi menjalankan tugasnya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Nah, Vince menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Selandia Baru. Nah, Vince Marije Swebo ini adalah seorang wanita kelahiran Sentani. Sebelumnya ia sempat menempuh pendidikan di Sekolah Dinas Luar Negeri. Nah, setelah lulus ia mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun. Nah, sebelum menjadi Duta Besar Selandia Baru, Vince juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia India. Nah, Vince merupakan anak kepala suku dan yang akan menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya. Nah, Vince ini adalah perempuan Papua pertama yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, dengan ini Vince memiliki keinginan besar untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya. Nah, ia juga meyakini bahwa perempuan Papua itu bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia sahabat budaya, Ibu Vince Marije Swebo, perempuan Papua pertama kelahiran Sentani yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, ia menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya yang menjabat sejak 2017. Nah, ia juga pernah mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Nah, ia punya keinginan besar ya untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya dan perempuan Papua juga bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.

0: Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Masih di Kitaro Pensiklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majita akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.
2: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa. Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
2: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
2: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu enggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya enggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi.
2: Enggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
2: Gitu dong. Udah, akur.

0: Cina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.
1: Kamu kena banjir ya, Pelus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
2: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
3: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
4: Ayo!
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
1: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkepanjangan tanpa sadar akan memunculkan berbagai macam muatan yang kurang pantas untuk disampaikan.
3: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, murang apa nih? Ihi, murang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
4: Hah?
3: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
5: What?
3: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
5: Oh no.
6: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
7: Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Mas Cita juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021. Di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri ya. Ini ada sebabnya ya sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita. Ya, jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Mbak Cita mengambil dari laman Itjen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, Noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus Pekei, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi, dan juga ekspresi lisan, noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan, atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif, karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya, yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: Supaya kau ini bisa senang-senang macam saya. Aduh, enak sekali.
1: Tidak, bro. Saya generasi bersih dari narkoba. Kau juga kalau mau jadi anak berprestasi macam saya, kau tinggalkan dan katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Masih di Ketrong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke rondengan sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Nah, keanekaragaman tersebut bisa juga terlihat dalam berbagai rumah adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Nah, menurut Abdul Aziz Said dalam buku Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja, rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri dan diwariskan secara turun-temurun untuk dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk sekitarnya. Nah, sahabat budaya, di Provinsi Papua ya, selain keindahan alam ya, di Papua juga memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Nah, saat ini ya kurang lebih ada 255 suku di Papua dengan bahasa yang masing-masing yang juga berbeda. Ini menurut portal resmi pemerintah Provinsi Papua ya. Nah, keragaman suku di Papua juga bisa dilihat dari beberapa rumah adat yang punya ciri khas ya. Nah, ciri khasnya itu sesuai dengan suku-suku yang mendiami di tanah Papua. Nah, kali ini Maceta akan kasih informasi tentang satu rumah adat di Papua yang paling terkenal di Indonesia, yakni rumah adat Honai. Nah, sahabat budaya, dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan, rumah Honai ini tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Nah, ini hanya dapat ditemui di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Nah, rumah adat Honai ini adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah suku Baliem atau Wamena, juga suku Lani di pegunungan Toli, dan juga suku-suku asli Papua lainnya. Nah, rumah Honai ini terdiri atas 3 jenis ya, yakni yang pertama adalah Honai. Honai ini adalah rumah adat untuk para lelaki. Lalu ada Ebei. Nah, Ebei ini adalah rumah adat untuk para wanita, dan Wamai ya, itu adalah rumah untuk ternak. Nah, rumah Honai ini dibuat berkelompok ya, karena terkadang dalam satu keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat ternak dan juga anak-anak yang sudah dewasa. Nah, rumah Honai sendiri memiliki tinggi 2 hingga 2,5 meter dan terdiri atas 2 lantai. Nah, lantai yang pertama itu biasanya digunakan untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua itu digunakan sebagai tempat beraktivitas ya, ada ruang santai, ruang makannya, juga tempat mengerjakan kerajinan tangan. Nah, itu dia ya sahabat budaya, rumah adat di Papua yakni rumah Honai. Nah, dari segi filosofis ya, rumah Honai ini memiliki berbagai makna. Nah, itu dia sahabat budaya, salah satu rumah adat di Papua yang ramah lingkungan.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
2: Aja nari telele, kaya cahpe tewai, mau boleh cita-cita liane.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bela-bela harus itu, harus ini.
5: Intermezzo.
6: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
7: Apaan, Cep?
6: Tukang roti.
7: Loh, kok?
6: Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
5: Intermezzo.

0: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
1: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Intermezzo.
3: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
4: Tebakan apa lagi, Cuk?
3: Pedagang yang paling nekat itu pedagang apa, ayo?
4: Pedagang di lampu merah?
3: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
4: Jawabannya apa, Cuk?
3: Jawabannya itu tukang gas.
4: Alasannya?
3: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, bukan rem.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, baca-baca kakak ada orang masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura dan sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur. Mace Cheryl hadirkan Ketong Punya Mosaik Budaya sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur dan masih dengan Ketong Punya lagu-lagu daerah Papua dan juga beberapa informasi lainnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkepanjangan tanpa sadar akan memunculkan berbagai macam muatan yang kurang pantas untuk disampaikan.

0: Aduh, kasihan si Ayah, terbuang cuma-cuma. Eh, Keran, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning rogo soko busono.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
2: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
2: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
3: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Ma,
2: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa,
3: tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Sentra Budaya Nusantara.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
2: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Mah.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Mah.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Getarapus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, KKD Dorang Semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, KKD Dorang Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadek atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, KKD Dorang Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kitorang Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Macete akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung. Seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata Kanu Agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung, ya, dan sebagainya. Jadi, degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar, ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya. Ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganing gending ya, suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuk gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabu gumekan yaitu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang bertaruh keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

Program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura. Program 4 kembali mengudara dengan frekuensi FM 89.3 MHz. Pembawakan acara siaran untuk pagi ini, sahabat budaya,

talk to you still. Om Anugrah Kesatuan Swasta, saudara-saudara mana yang berbahagia dan pendengar RRI Rumpat Jayapura dimanapun berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada renungan pagi yang bertopik bagaimana saya Pinadita Iwan Widaanya akan membawakan sebuah renungan yang terkait dengan pengadilan diri. Patut kita panjatkan puja astuti pengastungkare kehadapan ide sang yang dihasa atas astung kertewa renugrahnya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga di pagi hari ini saya mengajak seluruh umat Hindu untuk merenung sedang bagaimana kita mengendalikan diri kita, apalagi pada saat-saat sehingga ke depan kita bisa selalu menjaga kerukunan, ketentraman dan kedamaian kita semua. Umat Dharma, pengendalian diri atau etika dan toleransi merupakan pencerminan kehidupan beragama dengan kehidupan sesama, baik manusia dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan seseorang pun mampu hidup berdampingan secara rukun yang tercermin dalam etika atau tata laku sopan santun dalam pergaulan hidup. Dengan pengendalian diri yang mantap akan berhasil mencapai tujuan dengan selamat. Demikian pula dengan etika, seseorang akan mudah bergaul dengan sesamanya walaupun berbeda agamanya. Pandangan hidup akan dapat diwujudkan dengan keharmonisan ini, ketentraman dan kebahagiaan hidup baik dalam keluarga,

untuk mengendalikan dirinya, seperti yang disebutkan dalam Yajur Weda 11 sloka 1 adalah sebagai berikut. Yes, the world, yeah.

apa cintamu kerindu kesayangan sweet denam. Segala sesuatu yang bergerak dan tidak bergerak di alam semesta ini meliputi dan diresapi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hendaknya seseorang mampu mengendalikan dirinya dan tidak menginginkan milik orang lain. Dari ayat mantra tadi, bahwa pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk tidak melakukan yang tidak baik dan tidak patut dilakukan. Dapat mengendalikan diri, seseorang hendaknya mengenal ajaran tentang Wiweka atau Wiweka Jenana. Yang dimaksud dengan Wiweka adalah kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk, salah dan benar. Yang baik belum tentu benar, sebaiknya yang benar belum tentu baik. Dan selanjutnya, yang dengan pengetahuan Wiweka ini, seseorang akan dapat mengendalikan dirinya. Sebab di berbagai makhluk hidup dengan tegas dinyatakan hanya manusialah yang memiliki pengetahuan itu. Oleh karena itu, menjelma sebagai manusia disebut sebagai penjelmaan utama bila dibandingkan makhluk lainnya yang termuat di dalam Sarastamusaya 2 manusia sarwa butesu wartate wahai duba suble asubesu samawistam suble suwa karyat, yang artinya di antara semua makhluk hanya yang dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Hiburlah ke dalam perbuatan baik perbuatan yang buruk itu. Demikian gunanya atau pahalanya menjadi manusia. Di dalam kitab Sarastamusaya tadi dijelaskan pula bahwa menjelma sebagai manusia adalah kesempatan yang utama dan sangat sulit untuk diperolehnya dalam kehidupan sebagai manusia yang dinyatakan sangat singkat bagaikan kedipan kilat. Memang bila direnungkan, sesungguhnya manusia hampir sangat jarang untuk merenungkan kembali untuk apa tujuan penjelmaan kita ini. Bagaimana kita seharusnya berbuat di dunia ini? Benarkah kita nanti? Apakah yang akan kita bawa? Dan bagaimanakah kita di alam sana? Dan lain-lain pernyataan akan muncul bagi mereka yang memiliki kepekaan untuk merenungkan kehidupan kembali. Umat Sedharma yang berbahagia di pagi hari ini, untuk usaha ajaran agama Hindu memberikan bimbingan dan tuntunan seseorang berhasil meniti kehidupan di dunia ini, termasuk bagaimana dia berperilaku, menyikapi dan mensiasati kehidupan yang dewasa ini, sangat dirasakan kecenderungan pada material atau pure oriented. Sebagai dinyatakan dalam kitab-kitab Purana bahwa era zaman Kali atau Kali Yuga, orientasi manusia hanyalah pada materi dan kesenangan yang tidak akan memberikan kebahagiaan yang sejati. Bila kita hanya mengejar kepuasan materi atau kesenangan duniawi belaka, maka penderitaanlah yang akan kita jumpai.

menghembuskan karma semata ibaratnya menyiram api yang sedang berkobar, tidak dengan air melainkan dengan bensin, dan akibatnya adalah api semakin membesar yang mengibatkan kehancuran. Agama Hindu mengamanatkan untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan ini, karena di balik kedamaian yang sejati, kebahagiaan yang sejati bukan khayalan, melainkan kenyataan yang dapat diwujudkan di dunia ini, yang disebut dengan jiwa mukti. Untuk sedharma yang berbahagia, sangat banyak kita jumpai ajaran agama Hindu, petunjuk tentang pengendalian diri, termasuk pula bagaimana menggunakan WWK, sehingga kita mampu menyikapi perkembangan dunia ini. Ajaran tentang pengendalian diri dan WWK ini dapat kita jumpai dalam kitab suci Weda, dalam berbagai kitab Upanishad, Itihasa dan Purana, termasuk pula dalam berbagai kitab Dharma Sastra, Tantra dan yang lainnya. Etika adalah bentuk pengendalian diri di dalam pergaulan hidup bersama. Manusia adalah homo sapiens, makhluk berteman. Ia tidak dapat hidup sendirian. Ia selalu bersama dengan orang lain. Manusia hanya dapat hidup dengan sebaik-baiknya dan akan mempunyai arti apabila ia hidup bersama-sama manusia yang lain di dalam masyarakat. Tidak bergaul dengan sesama manusia lainnya, hanya dalam hidup bersama manusia akan dapat berkembangnya dengan wajar. Sedharma yang berbahagia, hal ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari, bahwa sejak manusia dilahirkan sampai ia mati, selalu memerlukan bantuan orang lain untuk kesempurnaan hidupnya. Bantuan itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Manusia sangat memerlukan pengertian kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan-tanggapan emosional yang sangat penting artinya bagi pergaulan dan kelangsungan hidupnya yang sehat. Semua kebutuhannya itu merupakan kebutuhan rohani, hanya dapat ia peroleh dalam hubungannya dengan manusia dalam masyarakat. Inilah kodrat manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia baru dapat disebut manusia dalam hubungannya dengan orang lain, bukan dalam kesendiriannya. Aturan atau peraturan untuk bertingkah laku yang baik dalam agama Hindu disebut dengan sila, yang dalam bahasa Indonesia menjadi tata susila. Nama lainnya untuk istilah ini adalah etika. Jadi, kata etiket artinya sopan santun dalam pergaulan. Bila etiket beretika masih dalam angan-angan, disebut dengan budi luhur. Dan bila diwujudkan dalam tingkah laku, disebut dengan pakerti yang baik. Tata susila dalam ajaran agama Hindu merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar agama Hindu, di samping serada dan acara yang bersumber pada kitab suci Weda. Oleh karena itu, tata Weda dengan susasa Hindu lainnya dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia dapat dikaji dalam tingkatan, yaitu tingkatan pertama semasih dalam bentuk angan-angan atau niat atau ide. Tingkatan kedua
sesudah berbentuk pekerti, yakni perbuatannya telah dilaksanakan. Tingkatan ketiga adalah akibat yang ditimbulkan oleh pekerti ini. Hasilnya dapat baik atau buruk. Selanjutnya isi angan-angan itu, niat atau ide itu direalisasikan dalam empat jenis perbuatan atau variabel. Yang pertama, tujuannya baik, tetapi cara menyampaikannya tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Tujuannya tidak baik, tetapi cara menyampaikannya baik, maka orang yang menerima akan menjadi baik. Tujuannya tidak baik, tetapi cara menyampaikannya juga baik, maka hasilnya tidak akan baik. Tujuannya baik, cara penyampainya baik, hasilnya pasti akan baik. Nah, inilah penilaian moralitas. Tidaklah dapat diukur dari penampilan luar seseorang. Demikian pula dalam kitab Bertingkah Laku yang Baik dan Benar. Untuk itu, umat sedharma yang berbahagia di pagi hari ini, ajaran agama Hindu menuntut kepada umatnya untuk memiliki kepekaan sehingga mampu mendengarkan bisikan Sang Hyang Widi atau Atma yang bersemayam pada diri kita atau setiap orang. Nah, bisikan Sang Hyang Atma adalah bisikan hati nurani yang selalu jujur. Nilai pribadi seseorang tidak dapat diukur dengan kekayaan yang dimiliki, kepandaian, kecerdasan, atau kebangsawan yang dimiliki. Perhatikanlah terjemahan sloka Sarasta Mustaya 161 berikut ini. Meski ia brahmana yang berusia lanjut, jika perilakunya tidak susila, tidaklah patut disegani. Walaupun ia seorang sudra, jika perilakunya berpegang pada dharma dan kesuciannya, patutlah ia dihormati, disegani. Umat sedharma yang berbahagia, pengendalian diri, etika merupakan cerminan atau pancaran dari pengamalan ajaran agama Hindu. Agama tidak akan ada artinya bila tidak diamalkan sebagaimana mestinya. Agama akan bersifat verbal atau hanya berupa slogan saja. Bila agama dilaksanakan dengan mantap, maka tujuan hidup berupa kesejahteraan dan kebahagiaan akan segera kita dapat wujudkan. Nah, dalam kehidupan bersama, dalam bermasyarakat, maka pengendalian diri, etika, dan toleransi hendaknya senantiasa ditumbuh kembangkan. Dengan demikian, keharmonisan sebagai landasan kehidupan yang sejahtera, tentram, dan bahagia menjadi kenyataan. Umat sedharma yang berbahagia, yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya dalam penyampaian ini. Saya akhiri dengan mengaturkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary Day. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Belum elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi

Selamat ya Kakak Ade. Masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pace-mace kakak Ade fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani, ya pasti macam-macam kakak dari orang semua sudah bisa lihat kalau Jepang itu indah sekali, ya karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya, ya, dan ketika akan turun dari pesawat pesawat akan mulai turun-turun ya, mau masuk ke Bandara Sentani ya, pacem-pacem kakak dan orang semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Macita punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Macita adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, distrik Jayapura Selatan ya. Pacem-pacem kakak dari orang semua bisa menikmati Teluk Jayapura yang indah ya, juga bisa lihat bangunan di perkotaan ya, di kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut itu semuanya bisa terlihat ketika berada di Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana ya. Jadi kalau naik dari Polimax 1 ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget ya, apalagi kalau malam dilihat dari bawah, di bawah ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani bagi pacem-pacem kakak ada yang semua yang baru akan tiba di Jayapura pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops ya, yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Nah, danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Lalu yang berikut ada air terjun Siklop. Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan, namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal ya. Nah, ini cocok bagi pacem-pacem kakak adik orang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin, karena memang ya ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya pacem-pacem dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk ya, apalagi dingin banget ya di situ. Macet belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Macet, tempatnya sangat asri, sejuk sekali ya, dan aduh pokoknya terada dua sudah di sana ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya itu berada di Blasupa, distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini pacem-pacem kakak dari orang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah, jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya, jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuma bisa berenang gaya katak ya.

apa boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau pacar-pacar kakak dan semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar ya. Ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Engros, Kelurahan Waimorok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya, jembatan merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke jembatan merah atau jembatan Yotefa ini ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6 ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini macam-macam kakak-kakak dorong semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu. Di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya karena pas pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa macam-macam kakak adik orang jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6 ya, seperti bersantai, berenang ya, mau diving atau snorkeling, dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir 6 ini ya. Banyak ya, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa macam-macam kakak adik orang semua telusuri ya. Tapi nanti ya Majita akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, itu dia ya tempat wisata hits di Jayapura ya. Memang masih banyak lagi, nanti Majita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Sir! Sir! Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
3: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
2: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
3: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
2: Jadi ntar kita ngapain ya?
3: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
2: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
3: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
4: Masih di Trompen Siklopedi Budaya Indonesia, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majet akan hadirkan satu informasi budaya ke dengan Sobat Budaya orang semua. Nah, Sobat Budaya, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Nah, maka keragaman tersebut bisa juga terlihat dalam berbagai rumah adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Nah, menurut Abdul Aziz Said dalam buku Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja, rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri dan diwariskan secara turun-temurun untuk dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk sekitarnya. Nah, sahabat budaya, di Provinsi Papua ya, selain keindahan alam ya, di Papua juga memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Nah, saat ini ya kurang lebih ada 255 suku di Papua dengan bahasa yang masing-masing yang juga berbeda. Ini menurut portal resmi pemerintah Provinsi Papua ya. Nah, keragaman suku di Papua juga bisa dilihat dari beberapa rumah adat yang punya ciri khas ya. Nah, ciri khasnya itu sesuai dengan suku-suku yang mendiami di tanah Papua. Nah, kali ini Majeta akan kasih informasi tentang satu rumah adat di Papua yang paling terkenal di Indonesia, yakni rumah adat Honai. Nah, sahabat budaya, dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan, rumah Honai ini tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Nah, ini hanya dapat ditemui di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Nah, rumah adat Honai ini adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah suku Balim atau Wamena, juga suku Lani di pegunungan Toli dan juga suku-suku asli Papua lainnya. Nah, rumah Honai ini terdiri atas tiga jenis ya, yakni yang pertama adalah Honai. Honai ini adalah rumah adat untuk para lelaki. Lalu ada Ebei. Nah, Ebei ini adalah rumah adat untuk para wanita, dan Wamai ya, itu adalah rumah untuk ternak. Nah, rumah Honai ini dibuat berkelompok ya, karena terkadang dalam satu keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat ternak dan juga anak-anak yang sudah dewasa. Nah, rumah Honai sendiri memiliki tinggi 2 hingga 2,5 meter dan terdiri atas 2 lantai. Nah, lantai yang pertama itu biasanya digunakan untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua itu digunakan sebagai tempat beraktivitas ya, ada ruang santai, ruang makannya, juga tempat mengerjakan kerajinan tangan. Nah, itu juga ya, sahabat budaya, rumah adat di Papua, yakni Rumah Honai. Nah, dari segi filosofisnya, Rumah Honai ini memiliki berbagai makna. Nah, itu dia sahabat budaya, salah satu rumah adat di Papua yang ramah lingkungan dan juga yang paling terkenal.

Studi Budaya Keindonesiaan Program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi tentang 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Nah sahabat budaya, penetapan warisan budaya tak benda nasional ya ini pada tahun 2018 yang lalu itu sebanyak 225 karya budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penetapan ini dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain pengajuan karya budaya dari pemerintah daerah, seleksi berkas dan kelengkapan data pendukung, lalu sidang penetapan dan keputusan. Nah, penetapan sesuai dengan hasil sidang yang dilakukan oleh tim ahli warisan budaya tak benda nasional tahun 2018. Nah, sahabat budaya, pada tahun 2018 yang lalu, Provinsi Papua juga mengajukan 8 karya budaya dan yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional sebanyak 7 karya budaya. Nah, 7 karya budaya itu apa saja sahabat budaya? Nah, yang pertama adalah tarian Aimaro Henataje. Ini dari Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura. Lalu, tradisi menangkap ikan tradisional masyarakat Sentani yang disebut dengan Bukere, ya, itu juga ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Lalu, Hela Ehili, ya, ini adalah nyanyian ratapan yang merupakan tradisi masyarakat Sentani Kabupaten Jayapura. Lalu ada tarian tradisional orang Isiarawak Kabupaten Sarmi yakni Karamo. Lalu ada pakaian tradisional wanita suku bangsa Mangkerwai Robaha Ansus Tom dan Serewen Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen yang disebut dengan Sireu. Lalu Snapmor, ya, ini adalah menangkap ikan tradisional orang Biak Kabupaten Biak Numfor dan juga Mumi Akonipuk di Kabupaten Jayawijaya. Nah, karya budaya yang ditangguhkan adalah Rumah Kombo Orang Sentani. Nah, karya budaya ini ditangguhkan karena belum lengkapnya kajian ilmiah tentang tata ruang dan proses pembuatannya. Nah, untuk Provinsi Papua Barat sendiri yang diajukan sebanyak 3 karya budaya, namun ketiganya ditangguhkan pada tahun itu. Nah, karya budaya tersebut adalah tarian Orok Suku Tehit, lalu tarian Tarian Sar Kabupaten Kota Sorong dan Tarian Wala Kabupaten Raja Ampat. Nah, itu dia sahabat budaya. Ini adalah penetapan 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional pada tahun 2018.

0: budaya Ketawang. Nama kawasan ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni budaya yang memiliki arti pengaruh wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian budaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian budaya Ketawang ini bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian budaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan serta ikut menari. Pada umumnya, tarian budaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu?

mengenal rumah tradisional Papua, rumah tradisional Honai. Honai memiliki arsitektur khusus yang dipergunakan untuk melawan cuaca pegunungan di Papua. Papua memiliki udara yang sangat dingin, sehingga rumah dibuat dari ukuran sedang. Ketinggian rumah ini adalah 2 meter dengan pintu kecil dan tanpa jendela. Permukaan dindingnya terbuat dari potongan kayu dan atap rumah ini terbuat dari jerami kering dan tebal. Pemping di tengah rumah yang digunakan untuk memasak dan menghangatkan suhu di dalam ruangan. Rumah ini memiliki 3 tipe. Tipe pertama adalah Honai. Rumah ini hanya digunakan oleh pria. Ebei digunakan untuk wanita dan Womai digunakan untuk kandang babi. Rumah tradisional Papua ini digunakan untuk mendidik anak dan berkumpul dengan warga lain. Zaman dulu rumah ini digunakan untuk mengatur strategi selama perang antar suku.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

0: tutup. Kami banyak menyukai hal yang sama loh. Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga. Kami juga minum yang sama.
1: Sama-sama sebenarnya.
0: Tapi kami punya perbedaan dalam hal kemungkinan. Tidak masalah. Berbeda bukan.

0: Intermezzo.
1: Teman-teman, tadi di sekolah Intan bisa jawab pertanyaan Bu Guru.
2: Oh iya? Hebat Intan ini. Anak siapa dulu dong? Anak Mama. Emangnya Bu Guru nanya apa tadi Intan?
1: Bu Guru nanya siapa yang kentut di kelas. Terus-terus Intan jawab, Ma. Saya Bu Guru.
0: Intermezzo.

Aceh KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Masih di Kita Rompuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Aceta masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata. Ya, kalau macam-macam kakak-kakak dorong semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi macam-macam kakak di orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Macita saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Macita belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Macita lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja macam-macam orang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Macita rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Macita waktu lihat dia foto saja, Macita tuh rasa-rasa macam Tuhan, dia pun bagus apa dia pun telaga itu ya. Ini telaga itu namanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares. Jadi tempat yang wajib macam-macam orang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi macam-macam orang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya, saking jernihnya macam-macam orang bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa macam-macam orang lihat di dalamnya itu sangat jelas terlihat dari atas. Nah, macam-macam orang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya, dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, macam-macam orang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Macita baru lihat deh, gambar saja tuh Macita semacam mantap sekali gitu ya. Jadi terletak di distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari kota Biak ya. Tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, macam-macam orang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi macam-macam orang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, macam-macam orang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Wafsara. Agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor.
dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000 ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa Mbak Citra Kuku berkunjung ke air terjun Wapsarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Wih, lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wapsarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya, dan untuk bisa sampai ke sini ya dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Jadi jauh nih. Nah, yang berikut ada namanya Gua Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Gua Jepang Sumberker, Distrik Samover, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak gua-gua Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Gua Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam gua biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Gua Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, macam-macam orang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah ya, Gua Binsari ini merupakan gua yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Gua Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wapsarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wapsarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya. Lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang kata kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya. Seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patua. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patua, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patua ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari gambarnya ya, memang kelihatan kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, Patua ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patua ini akan terkurung.
ya. Ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung, ya. Nah, meskipun begitu, pemandangannya epik ya, dengan tebing batu kapur di sekelilingnya, ya. Dan tebing batu kapur di Desa Patua ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu ini waktu pertama kali Majita eksplor tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Majita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi sudah. Majita baru lihat dia gambar saja Majita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya. Epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya. Ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Picah ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga ada terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Jadi karena sering kena air laut sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam. Nah, kolam kecil di samping Pantai Batu Picah ini ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau pacar-pacar orang tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau pacar-macar orang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah, perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu pacar-macar orang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali ya. Ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti Anthias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya, ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena dia memang paling terkenal dengan keindahannya ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras ya, tapi pacar-macar orang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku ya. Nah, lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas lautnya. Dan untuk bisa sampai ke sini, pacar-macar orang perlu berkendara sepanjang 15 km dari Kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai.
Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri Pak Cemasi Dorang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Wah, jadi Pasar Bosnik ini ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan, lalu masuk makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik ya, oh enak banget ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini ya. Jadi memang ya, keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan Pace-Mace ke Biak ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia ya, 10 tempat wisata di Biak ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

0: Tuba merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tuba mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.
1: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
2: Ini adalah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Eh Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
2: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana nih kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
3: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Mace kakak di dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu, ya. Jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cadar dan juga koteka. Nah, Sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan Sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan Sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, busana tradisional perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya Sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam Sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan Sireu ini adalah sebagai alat tukar, ya. Jadi memang Sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar menukar hanya dengan benda tertentu, ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu, ya. Jadi memang Sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu Sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, Sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin, ya. Jadi selain sebagai busana tradisional, Sireu ini juga memiliki fungsi

PP pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Cireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Nah, sahabat budaya, penetapan warisan budaya tak benda nasional ya ini pada tahun 2018 yang lalu itu sebanyak 225 karya budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penetapan ini dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain pengajuan karya budaya dari pemerintah daerah, seleksi berkas dan kelengkapan data pendukung, lalu sidang penetapan dan keputusan. Nah, penetapan sesuai dengan hasil sidang yang dilakukan oleh tim ahli warisan budaya tak benda nasional tahun 2018. Nah, sahabat budaya, pada tahun 2018 yang lalu, Provinsi Papua juga mengajukan 8 karya budaya dan yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional sebanyak 7 karya budaya. Nah, 7 karya budaya itu apa saja sahabat budaya? Nah, yang pertama adalah tarian Aimaro Henatace. Ini dari Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura. Lalu, tradisi menangkap ikan tradisional masyarakat Sentani yang disebut dengan Bukere, ya, itu juga ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Lalu Hele-Ehili, ya, ini adalah nyanyian ratapan yang merupakan tradisi masyarakat Sentani Kabupaten Jayapura. Lalu ada tarian tradisional orang Isirawa Kabupaten Sarmi yakni Karamo. Lalu ada pakaian tradisional wanita suku bangsa Mangkaruai Robaha Ansus Tom dan Serewen Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen yang disebut dengan Sireu. Lalu Snapmore, ya, ini adalah menangkap ikan tradisional orang Biak Kabupaten Biak Numfor dan juga Mumi Akonipuk di Kabupaten Jayawijaya. Nah, karya

dan proses pembuatannya. Nah, untuk Provinsi Papua Barat sendiri yang diajukan sebanyak 3 karya budaya, namun ketiganya ditemukan pada tahun itu. Nah, karya budaya tersebut adalah tarian Orok suku Tehit, lalu tarian Sar Kabupaten Kota Sorong, dan tarian Wala Kabupaten Raja Ampat. Nah, itu dia sahabat budaya. Ini adalah penetapan 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional pada tahun 2018.

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Gak tau kok, bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Masih di Kitab Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya. Kali ini kita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sobat budaya. Jadi, kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang gak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber air, pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sobat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sobat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, karena keragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Macet akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dan masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah, lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya, lalu ada honai yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya. Lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jepang dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maingket dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-gundul Pacul dan juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bung Jumpa dari Aceh, Ayam Denglapeng dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Misalnya seperti rencong ya, ini khas masyarakat Aceh ya, juga golok ya, ini dari Betawi ya, terus dari Jawa Barat ada kujang ya, keris dari Jawa Tengah ya, dan ada juga celurit ya, asli Madura ya, dan juga badik ya dari Sulawesi. Yang terakhir ya, yang paling-paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini ya juga menjadi produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat ya. Misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan pempek ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja ya, sahabat budaya. Lalu rujak cingur ya dari Jawa Timur ya. Ada juga ayam betutu dari Bali ya, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat ya, dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua ya. Itu dia sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Maceta hadirkan ke rondengan sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini yang sudah Maceta sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap ya sahabat budaya.

berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

0: Charlie sama kamu deh, Bah. Kamu pulanglah biar kita sama-sama.
1: Bisa, Sian. Aku masih sibuk.
0: Aduh, padahal aku udah kangen sekali sama kamu.
1: Kabar ya.
2: Masih di Kitrompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Biak ya. Kita mau nikmati wisata kuliner yang terkenal dan juga enak yang ada di Biak ya. Jadi di Biak ini bukan hanya menawarkan pesona wisata alamnya dan wisata lautnya ya, tapi juga Biak ini punya beragam wisata kuliner yang terkenal juga ya, enak dan juga sedap ya. Dan terkenal ini ya, terkenal enak juga memanfaatkan beberapa bahan lokal ya. Jadi berbagai bahan-bahan lokal itu dijadikan sebagai kuliner yang sehat dan juga mengenyangkan dan enak ya. Jadi ada sumber karbohidrat dari sagu sampai hingga olahan hasil laut ya, yang memang ya merupakan ciri khas dari tanah Papua ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak ya, kalau tidak mencicipi wisata kuliner yang sangat khas dan juga unik, itu enggak lengkap katanya ya. Nah, jadi ada beberapa kuliner yang tidak boleh dilewatkan oleh pacemacin orang, karena ini tidak akan pacemacin orang temui di daerah lain di luar Papua. Nah, berikut ini ya rekomendasi kuliner khas di Biak yang wajib pacemacin orang cicipi saat berkunjung. Yang pertama ada papeda dan ikan kuah kuning. Nah, ini sumber makanan utama masyarakat Papua ya, yakni papeda yang teksturnya memang lengket ya, tapi lembut banget ya. Jadi kalau pertama kali orang lihat itu mungkin agak sedikit bingung ya, kenapa makanannya lengket banget nih ya. Tapi kalau setelah dirasa, dijamin sama majita pasti ketagihan ya. Jadi memang papeda ini memang mampu menggoyang lidah kita ya, terutama para wisatawan yang datang ke tanah Papua ya. Banyak juga orang yang penasaran ya, ini gimana sih rasanya, rasa papeda itu ya. Meskipun masyarakat lokal kita tuh justru jarang ya memesan makanan ini saat makan di restoran, mungkin karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat di tanah Papua ya. Nah, makanan utama yang dibuat dari sagu ya, ini disajikan dengan ikan kuah kuning yang punya rasa segar ya dan juga bening ya. Jadi tidak boleh macam-macam orang lewatkan hidangan ini ya, yang akan terasa semakin nikmat kalau disantap saat masih hangat ya. Jadi pas ditaruh masih panas-panasnya ya, masih itu masih hangat, masih keluar panasnya, langsung disantap ya. Nah, caranya juga cukup mudah ya cara makannya ya. Jadi ambil kuah kuning dari ikannya lebih dahulu ya, agar papedanya tuh tidak lengket di piring. Lalu ambil papeda, gulung dengan garpu supaya lebih mudah ya. Nah, pengambilan sajian ini memang kalau orang awam ya baru pertama kali memang agak sulit ya. Tapi pacem-pacem orang yang belum terbiasa bisa memakai garpu supaya lebih mudah ya. Tekniknya tuh garpunya tuh diputar-putar di papedanya sampai papedanya tuh pindah ya ke garpu dan dipindahkan ke piring misalnya, atau ke mulut pacem-pacem orang ya. Setelah itu ya, sumber karbohidrat masyarakat kita di tanah Papua itu dapat dipadukan dengan ikan kuah kuningnya ya, diseruput juga dengan kuah kuningnya. Rasanya enak banget, manis ya. Yang berikut ya, ada ikan bakar ya. Nah, karena memang di Biak ini disebut sebagai kota karang ya, tentu saja di Biak ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ya. Jadi tidak heran kalau makanan yang tidak boleh dilewatkan salah satunya adalah olahan ikan atau hasil laut. Ikan bakar ini jadi salah satu santapan yang wajib pacem-pacem kakak dedo orang cicipi karena punya cita rasa yang berbeda

kota Biak itu menyuguhkan hidangan-hidangan serupa ya, sehingga Pacemacedora tidak akan kesulitan dalam memilih ya. Jadi Pacemacedora wajib menyantap ikan bakar ya dengan sambal ya, yang memang kalau sudah makan dengan sambal ini mampu menambah cita rasa kita ya, cita rasa kita makin kaya aja gitu. Nah, mulai dari sambal yang punya, yang memberi rasa pedas ya, sampai ada rasa asamnya juga ya, itu cocok banget dipadukan dengan gurihnya daging ikan yang lembut ya dan enak ya. Jadi di setiap rumah makan yang ada di Biak itu akan menyediakan beberapa jenis sambal yang bisa Pacemacedora sesuaikan dengan tingkat kepedasan ya. Kalau yang suka pedas banget boleh dipesan yang pedas banget, yang nggak suka pedas bisa, ada macam banyak di situ ya. Jadi boleh deh dicoba ya ikan bakar. Nah, lokasinya juga bisa ya, kebanyakan ada di salah satu tempat di Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor, ini menyediakan ikan bakar yang super enak ya. Lalu yang berikut ada keladi tumbuk ya. Nah, kalau orang di Tanah Papua banyak yang udah tahu tentang keladi tumbuk, tapi banyak juga yang nggak tahu, yang belum mengetahui tentang keladi tumbuk ya, karena memang keladi itu tidak lazim ya diolah jadi makanan utama yang disajikan bersama dengan ikan ya. Nah, jadi keladi atau talas ya, ini jadi salah satu santapan yang biasanya itu direbus dan dihidangkan begitu saja ya, biasanya begitu. Nah, lain halnya kalau di Biak ya, karena masyarakat di sana ya itu mengolahnya dengan cara ditumbuk sampai halus baru diolah ya. Jadi keladi yang sudah ditumbuk itu kemudian dicampur dengan kelapa parut, garam dan juga gula. Nah, setelah itu keladi yang sudah dibumbui itu sudah siap untuk disajikan bersama ikan bakar yang tadi sudah Macita bilang punya cita rasa yang gurih ya. Nah, macam-macam orang dapat menemui hidangan satu ini ya di dalam acara-acara seperti acara keluarga, acara adat, cukuran atau perayaan-perayaan besar ya. Jadi tidak banyak yang memiliki menu tambahan ini ya. Jadi memang talas yang dipakai sebagai makanan utama ini ya, ini punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi ya. Jadi ini pernah diklaim ya sebagai bahan makanan yang cocok untuk Pacemacedora yang sedang mengikuti program diet ya. Jadi gantiin nasi dengan talas itu boleh banget ya, malah dianjurkan ya. Apalagi kalau kita padukan dengan ikan bakar yang jadi sumber protein hewani ya, tentu saja asupan program diet Pacemacedora itu akan terpenuhi dengan baik. Jadi yang gemuk kalau liburan boleh deh dicoba talas tumbuk atau keladi tumbuk dengan ikan bakar ya. Nah, ini bisa juga didapat di daerah Niki di Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada ikan cakalang asar ya. Jadi ikan ini memang salah satu sumber kekayaan alam yang sangat melimpah di kawasan Papua ya. Salah satunya adalah ikan cakalang ya. Dan ikan ini memang paling digandrungi oleh banyak orang karena dia punya cita rasa serta tekstur yang tentunya sangat khas ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengolah ikan cakalang ini jadi hidangan yang mantap ya. Salah satunya adalah dengan cara diasar. Nah, cara pengolahannya itu yakni ikannya itu akan diasap ya melalui proses yang cukup berbeda dengan ikan cakalang asap ya. Jadi perbedaannya tuh terletak pada proses yang dilalui ya. Jadi kalau ikannya itu diletakkan di atas bara api dengan bentuk horizontal, sedangkan untuk pengasaran ya diasar itu harus meletakkan ikan secara diagonal di sisi bara api yang menghasilkan asap ya. Jadi itu bedanya ikan asap sama ikan asar. Pengasapannya ini juga dilakukan agar ikan yang diolah itu benar-benar kering dan juga matang hingga ke dalam dagingnya itu ya. Nah, kalau untuk ikan yang cukup tebal maka proses pengasapannya itu memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, selain bertujuan agar daging ikannya itu kering dan matang sempurna, pengasapannya juga itu bertujuan untuk mengeluarkan cita rasa otentik ya dari pengasaran itu ya, dan mengeluarkan rasa gurih dari daging ikannya ya.
Lokasinya bisa didapat di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, ya, Kabupaten Biak Numpor. Nah, lalu yang berikut ada kue lontar. Oh, kalau ini memang ya, kalau yang paling suka dengan kue khas di Tanah Papua ini ya, salah satunya Macita ya. Macita juga suka banget makan kue lontar ya. Ini memang teksturnya unik dan rasanya nikmat ya. Secara sekilas ya, kalau kita lihat kue lontar ini penampilannya tuh mirip dengan pai susu yang dijual di beberapa kota ya, di kota-kota lain. Nah, banyak juga yang menganggap ada hubungan antara kue ini ya dengan penanaman lontar yang cukup terkenal tersebut ya. Nah, penanaman lontar ini konon ya diambil dari bahasa Belanda, yaitu lontar yang berarti kue bundar. Nah, hal ini memang sesuai dengan bentuknya yang bundar dengan tekstur yang berbeda di bagian dalam dan luarnya. Ya, jadi bagian dalamnya tuh terasa lembut, sedangkan di luarnya tuh terasa renyah. Ya, jadi bisa disantap atau bisa juga dibawa sebagai oleh-oleh ya ke tempat macam-macam kakek di dorong semua ketika berkunjung ke Biak. Ya. Nah, jadi kue lontar ini memang khas banget dari daerah Kabupaten Biak. Nah, yang berikut ya, kalau kita biasanya tahu ya martabak ya, martabak itu ada martabak manis, ada martabak asin. Nah, orang di Indonesia Timur, terutama di Papua itu ya, karena punya makanan utama itu sagu ya, nah, jadi banyak banget ya modifikasi-modifikasi yang dibuat untuk menarik minat ya, yang terbuat dari sagu tentu saja. Nah, salah satunya martabak itu juga bisa dibuat dari sagu dan diolah dengan cara yang unik. Wah, kok bisa cerita kan dia agak lengket nih ya. Tekstur dan cita rasanya itu tidak sama ya dengan martabak pada umumnya ya, yang kita santap di berbagai daerah ya. Jadi sagunya itu lebih dulu dihaluskan dan dicampur dengan gula aren ya, lalu dibentuk adonan dalam beberapa bentuk ya. Jadi macam-macam orang bisa membuat bentuknya sesuai dengan selera, kemudian digoreng di atas penggorengan hingga matang. Nah, setelah itu macam-macam bisa menyajikannya untuk acara-acara, misalnya mau ada tamu boleh dikasih suguhan martabak sagu ini ya. Nah, lokasinya juga ada ya yang buat martabak sagu ini ya, di Wagner, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Lalu yang berikut ya, kuliner yang berikut adalah ikan bungkus. Tadi ada ikan asar, ada ikan bakar, nah sekarang ikan bungkus ya. Nah, seperti namanya ya, kuliner ikan bungkus ini memang menggunakan bahan utama ikan ya, yang menjadi komoditas utama, dan cara pembuatannya juga cukup simpel ya. Jadi ikan yang sudah didapat itu ya dibersihkan terlebih dahulu dari sisik-sisiknya dan juga kotorannya, lalu dibaluri bumbu ya. Kunci utamanya ya dari penyajiannya ini supaya nikmatnya itu ya, supaya nikmat itu berasal dari bumbu yang digunakan ya, karena memang bumbunya itu mengandalkan berbagai rempah. Nah, lalu pakai garam dikit ya untuk memberi rasa gurih pada daging, dan juga ditutup ya dengan daun talas. Nah, fungsi dari garam ini juga ya, selain memberi rasa gurih pada daging ikannya, ini juga untuk menetralisir getah dari daun talas ya. Jadi daun talas itu yang dipakai sebagai pembungkus sebelum ikan ini diolah atau dibakar ya, sehingga memang aromanya tuh unik ya, dan cita rasanya juga unik. Lokasinya ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada manisan pala ya. Banyak ya yang belum pernah mencicipi buah pala ya. Jadi seperti namanya, memang bahan utama yang dipakai itu adalah buah pala yang merupakan komoditas utama dari Kabupaten Fak-Fak ya. Jadi tidak heran kalau macam-macam bisa menemukan buah ini di setiap sudut kota di Biak dengan cita rasa yang cukup unik dan menarik ya untuk dicicipi. Jadi cara pengolahan buah pala hingga menjadi manisan ya, ini masih memakai cara tradisional ya. Yang pertama tentu buah palanya itu harus dijemur sampai kering, lalu direndam dalam larutan gula, lalu baru deh bisa dinikmati atau bisa juga dibungkus sebagai oleh-oleh khas
dari Kota Biak ya. Tempatnya juga ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Lalu makanan yang berikut ini ya, ini makanan ini cukup menarik bagi para wisatawan ya yang datang ke tanah Papua, terutama di Kota Biak, karena ini tidak ditemukan di sembarang tempat ya. Jadi masyarakat lokal itu sering menyantapnya ya. Namanya adalah sate ulat sago. Kalau ngomongin ulat gitu ya, bawaannya pasti agak sedikit jijik ya. Tapi kalau di tanah Papua, ulat sagu itu dikonsumsi ya, karena memang ulat sagu ini banyak sekali berada di dalam tanaman sagu ya. Tanaman sagu ini di hutan di Papua itu cukup melimpah, sehingga ulat sagu ini juga banyak sekali ditemukan. Nah, ulat sagu ini ya punya badan atau tubuhnya itu gemuk ya. Jadi memang katanya sih, Majid belum pernah coba kan, Majid juga beli gitu. Nah, jadi katanya karena tubuhnya yang gemuk itu, jadi sangat enak banget kalau digigit atau disantap ya. Nah, kalau macam-macam orang berani untuk makan sate ulat sagu ini ya, itu bisa dimakan secara mentah atau langsung dari pohonnya ya. Tapi kalau di Biak ya, wisatawan yang melancong ke Biak ya sering mendapatkan ulat sagu ini sudah dalam bentuk sate ya. Jadi satenya tuh, sate ulat sagu ini dia dibuat dari bumbu-bumbu yang sederhana, dengan ulatnya itu ya ditusuk ke sebatang lidi lalu dibakar sampai kecoklatan atau sampai aroma bakarannya itu udah naik gitu ya. Boleh dicoba kalau kacimaci orang berani ya. Lokasinya ada di Kuniki, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, yang berikut ya, atau yang terakhir, ada yang namanya udang selingkuh ya. Jadi banyak ya yang macam itu temuin, teman-teman yang ada di luar Papua tuh nganggap makanan udang selingkuh ini aneh ya, atau jangan-jangan guyon kali macam itu ya, mana ada sih udang selingkuh gitu ya. Padahal ya memang ya di salah satu daerah di tanah Papua ya, itu terdapat udang yang bertubuh seperti kepiting. Karena itu ya, udangnya ini dapat nama udang selingkuh ya. Karena ya itu ya, udangnya bertubuh seperti kepiting. Makanya disering dibilang, ah macita masa sih, bener nih ada makanan yang namanya udang selingkuh gitu ha? Gitu ya, banyak banget yang tanya-tanya gitu ya. Jadi karena memang tubuhnya itu ya, tubuh dari udang ini tidak seutuhnya seperti udang pada umumnya, tapi ada juga berbentuk kepiting ya. Tapi karena bentuknya yang unik itu, ini yang jadi daya tarik cukup menarik ya bagi para wisatawan ya. Jadi kalau berkunjung ke Papua ya, ini memang nggak boleh melewatkan hidangan yang menyuguhkan udang selingkuh sebagai menu utamanya ya. Macam-macam bisa memilih bentuk pengolahannya, bisa dengan cara digoreng, direbus atau dibakar ya. Cita rasanya tuh menawarkan cita rasa yang gurih, manis, khas seafood segar, dan lebih enak ya, dan juga lebih nikmat daripada udang pada umumnya. Lokasinya ada di Wapnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi memang ya macam-macam, kalau kita berkunjung ke tanah Papua ya, ini membuat kita tuh ya, terutama yang ada di luar Papua itu, memang harus menjajal seluruh destinasi wisata yang menarik ya. Memang nggak boleh dilewatkan ya, apalagi kuliner-kuliner khas Biak dan juga beberapa wilayah di sekitarnya itu memang nggak boleh dilewatkan ya. Jadi itu dia 10 rekomendasi makanan khas yang wajib dicicipi dari Kota Biak.

0: yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda, melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengah Ingakou, Wawa Uwajameki, Pukai Venu, Wakirinatako. Bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjangnya dimiliki yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Taumatava terletak berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menekan pegunungan yang ada di dekat. Mengkasihkan hidup kepada orang yang dicintainya.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar.
0: Apa ini?
1: Banget. Ini kamu, merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Masih di kita tunggu suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan macam-macam kakak didorong semua, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, ini memang tidak lepas dari manusia sebagai pemilik budaya tersebut, ya. Jadi memang kebudayaan itu merupakan hasil karya, yang artinya kebudayaan itu ada di dalam komunitas suatu masyarakat dalam rangka eksistensi dan juga keberlanjutan komunitas tersebut. Nah, kebudayaan juga merupakan sesuatu yang diperoleh bukan seperti warisan genetik dari seorang ayah atau seorang ibu yang memang itu diperoleh secara otomatis. Nah, kebudayaan itu harus dipelajari dan ada proses pembelajaran dalam suatu komunitas di mana seseorang hidup. Nah, salah satunya permainan tradisional, ya. Jadi permainan tradisional ini termasuk dalam folklore, ya, dari tipe folklore sebagian lisan yang merupakan bagian dari kebudayaan, ya. Jadi Dananjaya mendefinisikan bahwa folklore itu merupakan sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Nah, untuk kajian permainan tradisional di tanah Papua ini memang belum begitu berkembang, ya, dan memang kalau dilihat memang terkesan kurang mendapat perhatian terhadap fenomena salah satu aspek budaya ini, ya. Dan secara suku bangsa yang cukup banyak, ya, di Papua ini ya sekitar hampir 300 suku, ya, dan juga zona ekologi yang berbeda, ya, ini yang memang memberi bentuk dan juga ciri khas dan geografis wilayah Papua yang memang memberi tantangan tersendiri untuk mendalami permainan tradisional di tanah Papua, ya. Nah, jadi memang banyak nilai positif dan manfaat yang terkandung dalam permainan tradisional yang hampir terlupakan, ya. Jadi folklore lebih khusus permainan tradisional dalam kehidupan, sebenarnya ini merupakan wujud dari usaha dan juga cara masyarakat dalam memahami serta menjelaskan realitas lingkungan yang sesuai dengan situasi alam pikiran kelompok masyarakat tersebut di suatu zaman tertentu, ya. Jadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua juga mencoba untuk menginventarisir dan juga mendokumentasi beberapa permainan tradisional di tanah Papua, ya. Salah satunya adalah di Bovendigul, ya. Nah, ini kalau kita mau bicara tentang permainan tradisional, terutama permainan anak-anak di Bovendigul, ya, memang tidak boleh lepas dari yang namanya lingkungan kebudayaan yang mendukung dari lima kelompok suku lima kelompok suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul ya. Yakni kalau di Bovendigul punya lima kelompok besar, yakni Mandobo ya, suku Mandobo, juga suku Muyu, lalu Payu ya, lalu Kombai atau Korowai, dan juga Wambon ya. Ini yang termasuk dalam wilayah adat Animha ya, yang tersebar kurang lebih di 20 distrik atau kecamatan ya. Jadi memang sebenarnya ada banyak jenis permainan tradisional yang tersebar di Papua ya. Salah satunya ya seperti di Bovendigul ya. Ini permainan yang masih sering dimainkan maupun sudah jarang juga ya, kalau dilihat sudah jarang dimainkan karena memang banyak yang hilang dan sudah tidak dikenal. Nah, dari berbagai jenis permainan tradisional yang ditemui pada lima suku besar di Bovendigul ini, ternyata memiliki kemiripan ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda ya. Seperti permainan Kueritok ya atau Kekenaya. Nah, ini adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul ya, yaitu dari suku Wambon. Nah, permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan ya. Kalau kita tahu ya, biasanya kalau kita main pakai karet dulu ya, masih kecil-kecil suka main pakai karet ya, membuat berbagai bentuk-bentuk ya. Nah, sebenarnya hampir mirip seperti itu ya, seperti permainan Kueritop atau Kekenaya dari suku Ambon ini ya, hanya mereka menggunakan tali. Nah, memang permainan ini dikenal luas pada lima kelompok suku besar yang ada di Bovendigul, cuman sebutannya berbeda-beda ya. Seperti orang Mandobo itu menyebutnya Kekenaya, lalu orang Muyu menyebutnya dengan Jenjong ya, dan juga beberapa kelompok suku yang lain juga menyebut dengan sebutan yang berbeda seperti Lukata atau Kokenot. Nah, berbagai sebutan yang digunakan oleh beberapa kelompok suku ini ya, ini sebenarnya mereka pakai sesuai dengan mode atau bentuk yang umumnya mereka mainkan. Nah, sedangkan penggunaan istilah ya, seperti Kekenaya pada orang Mandobo ini ternyata maksudnya adalah tali yang terbuat dari serat pohon kayu genemo. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, anak-anak sampai dewasa ya. Tapi memang lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai pada usia remaja ya. Nah, kalau di waktu dulu permainan Kekenaya atau Kueritop ini pada orang Mambon itu dimainkan saat acara kedukaan atau kematian ya. Nah, tapi setelah masuknya pengaruh Injil di daerah ini, permainan Kekenaya atau Kueritop pada orang Mambon ini dilarang saat itu oleh pastor karena sering dimainkan pada saat kematian. Permainan ini dimainkan juga saat waktu-waktu tenggang di rumah atau di mana saja ya, seperti saat istirahat di kebun atau saat di pinggir kali ya. Ini tidak terikat oleh waktu, jadi bisa kapan saja dimainkan di waktu tenggang ya. Nah, jadi alat atau bahan yang digunakan itu adalah tali dari serat kulit pohon genemo, seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan tali sebagai bahan utama permainan tradisional Kueritop atau Kekenaya ini adalah kulit genemo yang dipilih adalah kulit pohon genemo yang seratnya bagus ya. Pohon genemo ini apa ya, melinjo ya kalau tidak salah ya. Nah, jadi yang dipilih itu adalah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, jadi pas-pas ya, ya kulitnya. Jadi kulit pohon muda itu tipis ya. Kalau menurut mereka ya, kalau kenapa harus dipilih, jangan yang terlalu muda, jangan terlalu tua ya, karena kulit pohon muda itu tipis dan seratnya kurang ya. Sementara kalau pohon yang tua itu seratnya terlalu keras. Nah, jadi setelah memilih pohon yang tepat ya, selanjutnya mereka akan lakukan pengupasan dengan menggunakan kampak ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, proses selanjutnya itu adalah kulit kayu genemo yang sudah diambil dari pohon, bagian luarnya itu dibersihkan, kemudian dikikis dengan menggunakan pisau. Nah, ini dimaksudkan supaya mengurangi kandungan air di dalam kulitnya. Nah, setelah itu serat kulitnya itu ya, serat kulit kayu genemo itu akan dijemur ya, dan juga dicabik-cabik ya. Nah, setelah dijemur ya, serat kulit kayu itu yang sudah kering itu nanti akan dipilin membentuk tali ya, sebagai bahan baku tali yang akan digunakan untuk permainan tradisional kekenaya atau kueritop itu. Nah, proses pengambilan bahan baku ini memang hampir sama dalam proses pembuatan tali yang digunakan untuk menganyam noken ya, jadi seperti begitu. Nah, untuk teknis permainannya ya, jadi permainan kekenaya atau kueritop ini akan dimainkan oleh dua orang atau lebih dan juga secara kelompok dengan lawan bermainnya. Nah, setelah mempersiapkan tali sebagai alat utama, permainan kekenaya atau kueritop ini dimainkan oleh dua orang ya, mereka itu akan saling berhadap-hadapan ya. Nah, setelah persiapan, nah barulah dimulai permainannya, di mana kedua pemain akan saling menantang membentuk anyaman tali pada jari-jari tangan mereka dengan menebak model apa yang dimainkan oleh salah satu dari mereka dengan saling bergantian ya. Atau bisa juga dengan kesepakatan ya, mereka akan membentuk satu model dan dengan hitungan waktu ya, siapa yang paling cepat menyelesaikan bentuk model tersebut yang menang. Nah, permainan ini kadang ya saat bermain ya, ini akan menggunakan alunan suara berupa siulan atau nyanyian sesuai dengan model bentuk yang dimainkan oleh salah seorang, yang kadang juga ini maksudnya untuk mengejek lawan mainnya ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga konsekuensi menang dan kalah dari permainan kekenaya atau kueritop ini ya. Jadi untuk menentukan pemenang ya, ini ada beberapa metode yang mereka digunakan ya, yakni yang pertama kecepatan dalam membentuk mode sesuai kesepakatan ya, atau juga bisa menebak mode, dan yang berikutnya adalah membentuk mode sesuai dengan apa yang dibentuk oleh lawan mainnya ya, seperti itu. Jadi sifat dari permainan ini juga lebih kepada kompetensi ya, dengan tentu saja ini mementingkan unsur daya imajinasi. Nah, kalau sudah berbicara tentang unsur daya imajinasi, tentu saja keterampilan dan kecerdasan ini diperlukan ya untuk bisa mencapai kemenangan ya. Nah, permainan kekenaya atau kueritop ini juga ya bisa juga dimainkan ketika sedang rekreasi ya, atau mengisi waktu luang ya, karena ini memang permainan yang menggembirakan kalau menurut Mas Cita ya. Nah, saat ini permainan kekenaya atau kueritop ini sudah hampir punah. Nah, ini kenyataan bahwa memang sudah terjadi juga ya di tanah Papua seperti itu ya. Jadi memang bermain punya fungsi adaptif ya dalam kehidupan manusia ya. Jadi kalau fungsi yang lebih luasnya, memang bermain ini punya fungsi sosial kultural ya. Jadi dalam konteks ini, permainan anak-anak ini merupakan sebuah fenomena sosial budaya yang mempunyai makna simbolis ya. Ya, jadi dalam permainan itu memang ada simbol-simbol dan juga proses simbolik yang terus-menerus ya dimaknai, ditafsirkan ya, karena memang ini akan mempengaruhi kerangka pemaknaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi memang permainan tradisional ini punya kekhasan ya, bisa memberi ciri khas dan juga menjadi salah satu identitas budaya ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau permainan kekenaya atau kueritop ini hampir punah ya, karena ini merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Bovendigul. Dan mudah-mudahan ya, permainan-permainan tradisional yang ada di tanah Papua bisa digali lebih lagi, sehingga kita akan mengetahui ya permainan-permainan tradisional apa saja yang ada di tanah Papua selain dari permainan tradisional dari Kabupaten Bovendigul, yakni kekenaya atau kueritop.

Masih di Ketrompen Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, lebih dari itu ya sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sobat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sobat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sobat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri. Ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Tesio Eluai Sentani. Nah, di museum ini ya, itu tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua.

Men Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN, ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah, ya, di mana sebanyak 900 buah diantaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh, ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik, ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Davonsoro Sepik, terus Sariri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu sewang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya, ya, yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sobat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya, ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat, ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan, ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya, ya. Nah, saat ini museum lokal budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet, ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi museum lokal budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan, ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

Aceh Besade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku